mencapai 0,47%. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap pembentukan inflasi di Merangin antara lain cabai merah dengan andil 0,8801, bawang merah 0,2179 dan daging sapi 0,1654. Sementara fluktuasi harga tertinggi masih terjadi pada komoditas cabai rawit dengan nilai CV sebesar 0,063. Ganti-ganti inilah kabar hari ini, pemerintah kabupaten terus lakukan perkuatan pengendalian inflasi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Kanti-kanti pada hari ini upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila. Kementerian Luar Negeri, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Upacara Hari Lahir Pancasila menjadi momentum mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri atas 5 kelompok. Formasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sementara itu, upacara penurunan bendera dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan. Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila 2026 melalui siaran langsung media nasional maupun kanal media sosial resmi BPIP. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ganti-ganti inilah kabar informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Kanti-kanti hadir informasi di Ruang Dengar Kanti-kanti. Kali ini Hong Kong memiliki minuman khas yang dikenal sebagai Hong Kong Milk Tea. Minuman ini berupa hasil perpaduan pengaruh budaya Tiongkok dan juga Inggris. Teh susu Hong Kong dibuat menggunakan teh hitam yang kuat, kemudian dicampur dengan susu evaporasi atau susu kental. Hasilnya adalah minuman yang kaya rasa dan bertekstur lembut. Proses penyaringannya menggunakan kain khusus sehingga menghasilkan teh yang sangat halus. Teknik ini Kanti-kanti menjadi salah satu ciri khas minuman tersebut, dan teh susu Hong Kong ini banyak ditemukan di restoran dan juga kedai tradisional yang dikenal sebagai Cha Cha Teng. Tempat-tempat ini menjadi bagian penting dari budaya kuliner lokal serta popularitas yang terus meningkatkan membuat teh susu Hong Kong dikenal dan dinikmati di berbagai negara. Itulah informasi di pagi hari ini, Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari ini. 10 pecatur Jambi akan berlaga di Jambi Chess Candidate Tournament. Sebanyak 10 pecatur terbaik di Provinsi Jambi akan adu kemampuan dalam ajang Jambi Chess Candidate Tournament yang digelar pada 1 hingga 3 Juni 2026 di Pavilion JBC. Dari total peserta, 6 diantaranya merupakan pecatur bergelar magister ataupun master nasional. Ketua Pengprov Pak Percasi Jambi Mario Liberty Siregar mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet catur di Jambi, sekaligus menciptakan persaingan yang sehat kompetitif antar pecatur terbaik daerah. Dalam turnamen tersebut, para peserta tidak hanya dituntut unggul secara teknik permainannya, tapi juga harus memiliki strategi matang, konsistensi, serta ketahanan mental yang kuat. 6 master nasional yang akan meramaikan Jambi Chess Candidate Tournament yakni Sugianto Chin, Mido Kuta Barat, Winar Nato, Rory Muldianto, Izar Bafadal, dan Sarmadoli Siringo-Ringo. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, 10 pecatur Jambi akan berlaga di Chess Candidate Tournament. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi. Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: FM 99,2 MHz. Rompat RRI Jambi.

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

atau udang kering. Dicampurkan toge dan disajikan bersama irisan telur rebus, ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Sebagai pelengkap, kadang juga ditambahkan pempek yang menjadi hidangan khas Palembang. Mie yang digunakan memiliki ukuran besar dan lurus. Sekilas terlihat seperti pasta spaghetti. Rasa dari mie celor ini cenderung asin dan gurih, namun aroma dari udang dan telur cukup kuat. Biasanya mie celor ini disajikan bersama potongan telur rebus, serpihan daging udang atau sapi, dan taburan bawang goreng.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Ya, ganti-ganti tentunya kembali lagi di Halo Jambi di 99,4 RR Jambi, tentunya tanggal 1 Juni dan 1 Oktober sama-sama berkaitan dengan Pancasila. Namun kedua tanggal tersebut memiliki makna sejarah yang berbeda dalam perjalanan bangsa Indonesia dan seringkali masih disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal tersebut tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang memuat gagasan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sementara itu, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 dan menjadi simbol tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi negara di tengah berbagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Perbedaan mendasar kedua peringatan tersebut terletak pada maknanya. Jika 1 Juni menandai lahirnya gagasan Pancasila sebagai dasar negara, maka 1 Oktober ini menjadi momentum untuk mengenang ketahanan dan keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah setiap tahun memperingati kedua momentum tersebut melalui upacara dan kegiatan edukatif dengan memahami sejarahnya. Masyarakat diharapkan dapat membedakan hari lahir Pancasila pada 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober sebagai dua peristiwa penting yang saling melengkapi dalam sejarah Indonesia. Ganti-ganti inilah informasi Dialog Jambi, tentunya nanti akan ada Jambi Berdendang. Nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-707-9920.
1: Halo Jambi.

0: cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 1 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cuaca berawan dan berpotensi jaringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi jaringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 85%. Arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 31 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 2 titik panas, Kabupaten Kerinci, 1 titik panas, Kabupaten Merangin, 9 titik panas, Muara Jambi, 1 titik panas, Kabupaten Sarawangun, 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 1 Juni 2026 pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
2: FM Pro 4, suara budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
4: Jambi Berdendang.

0: Kati-kati, selamat pagi. Tentunya kembali lagi di Jambi Berdendang Elok Nian. Nina bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang
1: Elok Nian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Apa kabar, Pina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi apa?
1: Lagi santai nih, habis bungkus.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan, Bang?
1: Belum, Bina.
0: Belum, kapan, jam berapa sarapannya?
1: Yo, nih habis nelpon Bina lah, baru kita pesan.
0: Oke. Kami ke situ juga lagi, kok pesan ya?
1: Ya?
0: Kami ke sana juga kok pesan.
1: Woi, ditunggu. Pokoknya apa yang mau dipesan silakan pesan kalau Bina kayak yang
0: keluar nih. Asai.
1: Tapi jangan ngajak kawan ya, DWNB.
0: DWNB kaget, kaget ngajak kawan maruk pula kawan.
1: Iya, ngaruk pula dia oke.
0: Bang. Aduh, apa lagunya, Bang?
1: Eh, pakai tema ya.
0: Dati.
1: Iya lah, libur ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya apa ya? Datuk Penghulu lah.
0: Datuk Penghulu yang buat temanya lagi KO.
1: KO ya? Setelah pakai tema-tema ya. Ya buat Pina, selamat pagi menjelang siang, selamat kita sehat selalu ya. Ya buat Nurudi, laris manis Lela.
0: Amin.
1: Pak Mo cepat sembuh.
0: Amin.
1: Buatnya kakak Buten, Mbak Andrea, Wajibah sama Emannya, Ajin, Bude Kila, Bude Solia, Mama Supri juga. Buatnya Iing, Abdullah, buatnya Ujang, buatnya Pak Nuri juga, Curusli, Putra Pulau Kijang, Amar, Mas Romban, Bang Alimin, buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Arni juga, buat Utara Pianti, Andi Muksin, buatnya satu lagi ya, buatnya Mbak Anita, buatnya Pina di Kampar juga. Lagi ya, buat ini buat kalau nyebel ayo.
0: Oke.
1: Pina selamat tugas. Yo kalau mau sarapan kesinilah ditunggu ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal sudah bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada suara siapa yang bergabung? Halo.
2: Good morning, beautiful.
0: Ya, beautiful.
2: Apa kabar?
0: Sehat, kakak apa kabar?
2: Kerja.
0: Sama upacara dah.
2: Gorengan.
0: Ih, enak lah gorengan yang 500-an tuh ya.
2: Iya. Minumannya seprit.
0: Minumannya Hah, macam mana sarapan minumannya seprit?
2: Ya. Bisa lebaran kemarin, Sina.
0: Oh, enggak apa-apa, yang penting belum udah luar sah sepanjang tanggalnya, dak. Oke.
2: Okay.
0: Sehat lah, alhamdulillah.
2: Jam berapa tadi? Nanti?
0: Pulangnya?
2: Iya.
0: Jam 10.
2: Enggak
0: mau lagi. Cukup kemarin ya. Iya, apa?
2: Mabuk cap macan.
0: Mabuk?
2: Cap macan.
0: Buset. Mabuk cap macan.
2: Ada yang remik-remik ya.
0: Iya.
2: Kalau ada.
0: Oke.
2: Salam dikit sih, Mak.
0: Boleh.
2: Sina, tempat siaran pulangnya hati-hati. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Ijal tadi, Bang Tamrin, Bang Rudi juga selamat pagi. Bang Adi, sifatnya dia pernamanya juga, Anita. Bang Intipol, Mang Ajum juga selamat pagi. Bang Nuri, Kiruseli, Pak Pujang juga selamat pagi. Bang Nesri, Amar, Bang Armi juga selamat pagi. Bunda Wasif, Bang Aimannya juga. Bang Hamzah Yusuf, Bang Andi Sakra di Dermot Pagi, buat Tina Sampar Riau juga. Buat Cik Rusli, Kakek Pijan, Kisemar juga selamat pagi. Ada lagunya, Tina?
0: Ada lagunya.
2: Bang Abdullah juga selamat pagi. Nisa, Bang Al-Siyadi juga. Bang Andi Mungkin, Bang Hamzah Yusuf juga selamat pagi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, siap.
2: Bang Putra Pulau Kijang sama Bang Putra RTM juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Walau ini selamat pagi Ajeng juga.
0: Mm-hmm.
2: Buat Tinah, nanti ya ditunggu nanti pulang hati-hati Tinah ya.
0: Oke, siap.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero. Selanjutnya di 08 11 67 7 9 9 2 0. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa bisik-bisik tangga?
3: Iya geli kopinya.
0: Ih. Hawa ya di sini.
3: Ya Allah.
0: Ya Allah jadi.
3: Hawanya hawa daging dah.
0: Iya dia nah. Ngapo?
3: Ngapo tuh Kak Vero?
0: Kak Vero katanya kerja. Masuk sarapan minumnya Sprite. Ndak terbang tuh kage.
3: Nyok sarapan.
0: Iya, ceritanya.
3: Minumnya Sprite.
0: Mm-hmm.
3: Ya Allah Kak Vero, Kak Vero.
0: Iya, kembung dah kayak gitu tuh Kak.
3: Tak tahu lah. Mungkin dia merasa nyaman.
0: Biar Kak Vero yang ngerasain kegembungan itu. Kak Ajeng.
3: Non.
0: Ngapa ada upacara?
3: Enggak.
0: Ih, ngapa? Tidak memiliki jiwa nasionalisme.
3: Di rumah enak tahu, ngabisi daging.
0: Astagfirullah, darah tinggi kage.
3: Ada timun deh.
0: Oh, ada timun. Uh-huh. Antisipasi, iyalah. Apalah?
3: Ponakan bayang yang saya bawa di rumah, enggak pergi dia.
0: Ya Allah, ditirunya jiwa tidak patriotisme.
3: SMP yang ada depan rumah tuh SMP dah juga, udah.
0: Oh berarti tadi upacara parah, kaduin presiden.
3: Tadi udah upacara sendiri tadi.
0: Oh, upacara di dapur ya?
3: Iya, mandi.
0: Aduh, apa lagunya?
3: Lagunya Ketemuan Bongko yang Remi ya.
0: Ya.
3: Pagi-pagi udah enak semangat dikit.
0: Boleh.
3: Salam boleh.
0: Lanjut.
3: Buat Kak Vero tadi nyenggol adik Ajeng gak?
0: Gak tahu.
3: Lali dia.
0: Iya pasti, takut mental kesenggol.
3: Ya Allah. Buatnya Marana, buatnya Mas Yatno, Bang Abdullah, masuk Bang.
0: Hmm.
3: Buatnya Bang Ramlan, masuk Bang Alimin, Bunda Nadia, Bang Arman Bukung yang suka rese.
0: Mm-hmm.
3: Itu rese tuh.
0: Ngapa?
3: Bang Ing, bagi-bagi dong tekwannya ya dah.
0: Iya, diam-diam baik.
3: Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, udah tuh Bang Andi Muksin.
0: Mm-hmm.
3: Bunda Wati Upa sama Ayah Eman.
0: Mm-hmm.
3: Budi Sila. Siapa lagi?
0: Wak
3: Udin. Wak Udin.
0: Kemana-mana.
3: Wak Udin di mana-mana. Banyak pacar. Kalau dia masuk tinggal Ayang Beb.
0: Ayang Beb, kan? Iya. Tapi dia menghilang nih.
3: Menghilang. Abang Cakra Winata juga. Mm-hmm. Saudara kita yang di Capri sana ya.
0: Mm-hmm.
3: Bang apa? Tengkuk Ardiansa.
0: Mm-hmm.
3: Bang.
0: Bang Tut.
3: Bang Tut. Bang siapa yang di itu?
0: Siapa?
3: Yang di
0: Ini mana?
3: Yang di mana? Yang di itu ha?
0: Oh.
3: Pulau Kijang tuh.
0: Oh, Putra.
3: Bang ini Mama kembar juga ya, Bunda Parida, Bunda Dika ya. Wes apa menetina?
0: Siapa lagi? Tidak tahu.
3: Ah ini ATM kita yang berjalan.
0: ATM RTM.
3: Kami bilangnya ATM.
0: ATM.
3: Berjalan kan?
0: Iya betul sih. Iya kan dia punya laki.
3: Kita bisa nyimpan duit di situ tahu.
0: Ih, dibawa kaburin kita Kak, udah kamu bilang.
3: Cukup. Dah tuh, semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
3: Heeh.
0: Dah.
3: Makasih ya.
0: Siap.
3: Hati-hati ya.
0: Yalah.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti nanti kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 08 11 67 7 9 9 2 0.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang, termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

0: Ya, ketika-ketika kembali lagi di 99,4 MHz per 4 RRI Jambi di 08.11.6707.9920 di Jambi Berdendang. Ditunggu di line teleponnya, ada suara siapa yang mau bergabung? Silahkan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Sehat, Bang Putra, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau dengar Mbak sehat, kami sehat juga.
0: Idi, kalau kami tidak enak body, tidak mungkin ikut tidak enak body.
1: Ikut juga.
0: Jangan jam tulah. Aduh.
1: Bercanda kok.
0: Bercanda atau bercanda?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Iya, iya, iya, iya, iya. Bang, lagi apa?
1: Lagi dengar Mbak Tina.
0: Iya, apa sarapannya pagi hari ini?
1: Belum sarapan, Kak.
0: Belum sarapan, ngapa?
1: Lagi diet.
0: Ih, gaya. Tapi kan kalau diet sarapannya pakai sereal. Elah, elah.
1: Lagi gimana ya?
0: Oh
1: lagi
0: iya.
1: Pengen diet aja.
0: Oke, siap dah kalau kayak gitu. Maghrib kan baru makan yo. Tahu saya.
1: Kayak siang makan lah.
0: Bagi, oke dah siap. Apa lagunya?
1: Lagu daerah apa ya?
0: Jambi.
1: Lagu apa ya? Lagu Kajang Mingkuang aja.
0: Kajang Mingkuang?
1: Iya ya.
0: Boleh. Lanjut boleh, salam. Silakan.
1: Salam sama Mbak Pina boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Enggak
0: kok. Yuk, jangan yuk.
1: Salam aku. Mbak.
0: Masuk. Siapa?
1: Mbak Ajeng.
0: Mbak Ajeng tadi udah masuk.
1: Dia tuh kartu suruh ganti nama ATM ya.
0: Oh iya iya iya kartunya ATM karena duit biar bisa dibawa kemana mana.
1: Janganlah kami dari bisa dibawa kemana mana.
0: Ngapa?
1: Enggak. Tahu enggak?
0: Enggak.
1: Maksud ATM Mbak Ajeng tuh ganti ATM.
0: Apa itu?
1: Mau tahu enggak?
0: Iya apa? Saya bilang apa dari tadi?
1: Ajeng tetap merindu.
0: Ajeng, pantaslah ATM aja. Iya, iya, iya, itu ya, dia.
1: Salamnya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya untuk Kak Ajeng, Kak Butet, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Terus Kak Beo, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Iing, Bang Ruti, Bang Gamlan, Bang Amar. Terus Mbak Anita, siapa ya yang Mbak Yati, Bunda Yati,
0: Bunda Yati Sargawi,
1: Bunda Nurayati ya, ada
0: kayaknya.
1: Buat galau ya Mbak.
0: Nah oke okay, siap.
1: Buat perempuan nih, salam kenal, salam sehat selalu Mbak ya. Terus yang buatnya Mbak Bina, semoga sehat dan juga selalu.
0: Amin.
1: Dapat jodoh Mbak ya.
0: Amin.
1: Oke Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Lagi apa?
2: Lagi menito.
0: Iya, yeah. Sudah sarapan, Wak?
2: Makan belum, makan lagi, habis zuhur lagi.
0: Nah, lah tuh.
2: Kalau makan tadi, bukan makan. Tapi kalau

0: minum air teh.
1: Minum air teh. Cepat ni yang subuh-subuh lah minum air teh.
0: Subuh kan habis 6:30 kan subuh. Dengar-dengar di Pro 1 pula.
1: Iya.
0: Makan tu dari dulu tu tidak biasa makan pagi gitu kan. Kalau ada waktu pengen lah sekali-sekali kalau makan nasi goreng gitu kan.
1: Nasi goreng pakai kecap apa nasi goreng pote-pote itu loh?
0: Pakai apa kan? Second teri, bawang.
1: Nah, tidak.
0: Itulah ada serat timun itu kan.
1: Itulah yang enak tuh.
0: Kalau ada telur dia ada telur dia di situ kan. Kecap dah.
1: Kalau kecap, apa? Kecap dah. Okey dah.
0: Kalau untuk jual tu lain cerita lagi. Nak dia tu semua, bukan?
1: Iyo, kalau jual ke galau ya masuk kuali dah.
0: Kalau makan duit apa yang ada lah di rumah, apa yang ada di dapur. Kan?
1: Iyo, kalau dah ada diam be. Iyalah. Apa lagi? Kalau
0: soro itu lain, tidak mengap.
1: Iyo, ngapo hidungnya mampet?
0: Ngampir ya.
1: Iya, operasi hidung lah besok.
0: Bukan operasi hidung.
1: Jadi
0: setiap kadang ke sumur tu kita sedot.
1: Macam mana ke sumur disedot?
0: Tak kita kelak ke sumur kan.
1: Oh, iya ngerti. Kami tadi rencana operasi hidung biar mancung lah.
0: Itu insyaallah.
1: Iya. Iya, udahlah.
0: Apa lah luang kotor gitu kan.
1: Iya, oke. Apa lagunya?
0: Lagunya apa, Be? Lagu Baliklah Sayang, Be lah.
1: Baliklah Sayang? Ada, Bo?
0: Ada. Apa dah ketik ni perempuan sama Kinar.
1: Kata kami baliklah, Bang.
0: Tak, boleh mengaku, boleh, Abang.
1: Ya, kalau, Be, nyuruh Abang balik.
0: Perempuan kita sedang kecil yang soroi aku, Be, dah?
1: Iya, Bo, kecil soroi.
0: Siaranya, dia rebut sama apa ni, di bel lapo tu.
1: Basing bae. Oh,
0: tetap siaran tu ndak perlu mengaku ni ya. Dikit yang gesek ngalah kan pandang sano enggak.
1: Iya dah, kaget kami bilang di jembatan Mas Perempat sore kecil ya.
0: Iya kecil soronya tu.
1: Iya kan? Sudah, oke deh.
0: Salam untuk kita. Aduh lagu kan.
1: Aduh lah untuk Abang, apalah yang ndak aduh.
0: Apa enggak aduh.
1: Iya.
0: Kamu ada halum.
1: Siapa?
0: Kamu.
1: Nggak tahu kami, nah baru nak ke rumahnya kakek.
0: Katanya kamu sakit nggak dibalik di Jawa.
1: Iya, dia nak body katanya kemarin.
0: Yang cowok dia nak body pula ya dok.
1: Iya, habis liburan dia nak body dak.
0: Sama cewek nak body kamu, biar cowok-cewek nak body.
1: Iya,
0: Kalau masa ni, makanya boleh bawa pasien, bawa saya ke sana tu kan.
1: Iya, okay. Ayo salam lah.
0: Salam buat Bina ya.
1: Iyalah.
0: Di selang kompak galau di petang saat tadi hujannya mata emas ya. Semua ya. Mulak pun tak bina ya.
1: Oke.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 08116 08116 77 9920 ada suara siapa yang bergabung lagi, masih ditunggu. Halo, Jami Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum Tina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Apa kabar Tina?
1: Sehat Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Bunda lagi di sehat.
1: Oh, lagi ngapain?
2: Ada catering masuk 4 hari Bunda di sehat di desa ini.
1: Alhamdulillah.
2: Malam tadi balik, pagi ini datang lagi lantar.
1: Oh, jam itu.
2: Malam tadi kan karena Bang Aliminya sama Yasunan, jadi balik dulu kita ke sana.
1: Oke. Berarti 4 hari di sana. Apa cateringnya Bunda?
2: Bang Alimin di sana.
1: Oh, hajatnya.
2: Bunda saya yang di sini di Toha.
1: Oh, berpisah ya.
2: Malam. Ya malam dia jemput.
1: Awas masuk angin, Bang Alimin tuh malam jemputnya.
2: Bekerok jaket tempat kembali
1: kaget bekerok pula dengan Bunda malam-malam. Repot kan. Iya. Libur temanya, orang lain libur.
2: Alhamdulillah sesuai tanggal lah.
1: Iya.
2: Malam punya Rekinan.
1: Iya.
2: Ayun-ayun panteng sudah ya.
1: Boleh.
2: Nah, itu lain-lain kantung salamnya. Tadi ada Bang Ujang tadi ya?
1: Iya, barusan.
2: Salamnya buatnya Bang Ujang. Selamat kasih kita ke Bang Yop. Maaf ya Bang, kemarin gak ikut barengan Mbak Li yang tempat Bang Bujang itu kami.
1: Marahi Bang.
2: Jadi ada acara juga, Mbak Li itu kan baru pun ke Bang Bujang.
1: Marahi Bang.
2: Bang Bujang nih bilang Mbak Li gak pernah ngadang aja gitu.
1: Iya.
2: Ada Bang Ali Minta dia, ada Rizky Ramlan, nama Bakung Bang Ijar. Ajeng juga tadi masuk ya kayaknya ya.
1: Iya Kak Ajeng.
2: Iya Ajeng Lebo, Bang Ajar, dia Ajeng. Yang aku kita pegang, liburannya. Terus ada Bunda Rista, Pak Pada Mama Linaya, Pak Bukes, Nabi Ulta, Pak DCS, Abdullah. Terus itu ya Udin, pokoknya semuanya ya.
1: Semuanya ya.
2: Iya. Berisulah Naila Tera Anitaya Udin.
1: Oke.
2: Semuanya ada Ahmad juga ya.
1: Iya.
2: Mas Yatmanya juga. Ada punya lagunya.
1: Ada untuk Bunda.
2: Oke lagunya itu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei, buang sampah sembarangan.
1: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
2: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
3: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
4: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

Indonesia identik dengan musim penghujan. Beberapa hari belakangan ini, banyak wilayah-wilayah yang sudah mulai diguyur hujan. Hal ini menjadi berkat tersendiri buat daerah yang selama ini mengalami kekeringan, sekaligus bisa membantu memadamkan kebakaran hutan dan kabut asap. Tapi, hujan juga bikin was-was, karena banyak wilayah yang rentan dilanda banjir. Nah, untuk itu, beberapa hal yang perlu disiapkan saat menyambut musim penghujan, supaya aktivitas sehari-hari kamu tetap lancar dan tidak terganggu. 1. Sediakan payung atau jas hujan dan pakaian hangat. 2. Periksa kendaraan Anda. Musim hujan juga bisa membahayakan loh, jalanan yang licin, penglihatan yang jadi kabur, dan jarak pandang terbatas bisa membuat risiko kecelakaan meningkat atau mogok di tengah jalan. Jadi, jangan lupa periksa kendaraan kamu sebelum berangkat. Lampu sen dan rem pastikan bekerja sama dengan baik. 3. Minum vitamin dan jaga pola makan. 4. Periksa kondisi atap dan selokan air. 5. Siapkan hiburan di rumah. Dan 6. Selalu sedia makanan dan cemilan. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga bermanfaat.

0: Ya, ganti-ganti selamat pagi menjelang siang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat walafiat. Hari ini kita bisa bersama lagi di edisi 1 Juni 2026. Ganti-ganti ya, bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Pancasila. Ya, alhamdulillah ganti-ganti saya kembali bisa menemani ganti-ganti lebih kurang 8-9 hari ya. Kita tidak bersua di udara, tapi gak apa-apa ya kan. Kita kembali bersama untuk edisi hari ini. Dan tentunya kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di edisi hari ini untuk Jambi Siang Iko.
1: 99,2 Propat RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan,

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa. Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya untuk edisi hari ini. Saya kembali bisa menemani ganti-ganti di Perempat RRI Jambi. Iya, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan menemani di Jambi Siang Iko edisi libur lagi, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya masih ada informasi yang akan kami hadirkan sampai ke jam 12 siang ya untuk edisi Jambi Siang Iko ganti-ganti. Salah satunya di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Dharma Santi Tri Suci Waisak Nasional 2570 Buddhis Era Tobie tahun 2026. Dan acara ini digelar di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari Minggu kemarin. Iya, tentunya dalam kesempatan itu Menteri Agama mengajak umat Buddha kanti-kanti untuk menjadikan peringatan Hari Waisak sebagai momentum memperkuat komitmen, menebarkan kebajikan, dan beliau juga mengajak umat mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Karena menurutnya tema Waisak 2026 yang mengusung tema Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi dunia pada saat ini. Dan Menteri Agama juga mengatakan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan tetapi juga menjadi pedoman hidup.

Ya, dan beliau juga mengatakan ganti-ganti bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dan karena itu kehidupan beragama harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya. Dan Menteri Agama berharap peringatan Hari Trisuci Waisak tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Sahabat budaya, bersih itu sebagian dari iman. Pembudayaan hidup bersih dan sehat. 1. Membuat peraturan dan tata tertib. 2. Pemasangan papan peraturan atau lampu larangan. 3. Pemberian hukuman atau sanksi. 4. Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat.
2: Tempat-tempat penting dan strategis untuk penerapan budaya bersih seperti diantaranya rumah, lingkungan tempat tinggal, dan tempat umum.
1: Adanya lingkungan bersih akan membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia, baik dalam tatanan kehidupan di dalam keluarga maupun dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Sehingga lingkungan yang bersih, hidup kita akan menjadi sehat, tidak bau, dan jauh dari penyakit.
3: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Ya, Kanti-kanti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, edisi Jambi Siang Iko, Kanti-kanti. Dan waktu kita sudah 50 menit dari jam 10 pagi, Kanti-kanti, untuk edisi hari ini. Dan udara atau cuaca untuk kota Jambi hari ini terkadang hangat, terkadang ada mendung, Kanti-kanti ya. Tapi kita nikmati saja di edisi hari pertama di bulan Juni 2026.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan kesiapan fasilitas pelayanan publik dan destinasi wisata di Candi Prambanan dan Stasiun Tugu Yogyakarta menjelang libur sekolah. Dalam peninjauan ke Yogyakarta hari Sabtu kemarin, Kanti-Kanti Widianti menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan juga kelancaran layanan bagi wisatawan maupun pengguna jasa transportasi menjelang periode libur sekolah. Dan berdasarkan pantauan di lapangan bahwa suasana di kawasan Candi Prambanan terpantau kondusif dan ramai dikunjungi wisatawan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan wisatawan menjelang musim libur sekolah. Widianti juga turut memastikan penjemputan bagi yang mempermudah mobilitas pengunjung mengunjungi Museum Candi Prambanan dan Lapangan Brahma yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan rangkaian Wonderful Indonesia Gourmet atau WIG 2026. Peninjauan dilanjutkan ke Stasiun Tugu Yogyakarta yang merupakan simpul transportasi kereta api yang menghubungkan Yogyakarta dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa sekaligus menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Hal yang ditinjau berupa fasilitas layanan termasuk juga sistem face recognition di pintu masuk stasiun yang berfungsi mempercepat proses boarding penumpang. Widianti juga turut mengapresiasi kehadiran etalase produk UMKM lokal yang difasilitasi KAI wisata sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Dalam menyambut libur sekolah, Kementerian Pariwisata juga mendorong masyarakat untuk menikmati perjalanan wisata di dalam negeri melalui kampanye Liburan Cara Baru. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, dan tentunya masih ada beberapa informasi yang hadir di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Edisi 1 Juni 2026, tentunya di Perumpat Terari Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ya, ganti-ganti di satu informasi lainnya, di mana Bupati Kabupaten Muara Jambi Bambang Bayu Suseno akan menindaklanjuti instruksi Kementerian Pertanian atau Kementan melalui pemantauan harga tandan buah segar atau TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di wilayah tersebut. Beliau mengimbau pabrik kelapa sawit segera menyesuaikan harga TBS sesuai acuan pemerintah. Dan apabila hal itu tidak diindahkan, pemerintah daerah membuka peluang memberikan sanksi administrasi terhadap PKS yang melanggar hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang membeli harga TBS petani di bawah ketentuan. Ya, karena menurut Bambang, Kementerian telah mengidentifikasi setidaknya sampai hari ini ada 139 pabrik yang membeli TBS di bawah harga acuan. Atas dasar tersebut, Kementan meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 13 tahun 2024 tentang tata kelola penetapan harga tandan buah segar.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak, jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung.

Sudah datang lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko Kanti edisi hari ini. Dan sudah 37 menit ya dari jam 11 siang. Dan tentunya masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian ya di Perumpat RRI. Di satu informasi lain Kanti-Kanti. Ya, di mana Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengatakan bahwa hasil investigasi independen terhadap objek-objek berlatar belakang kolonial merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sejarah. Dan beliau menjelaskan bahwa House of Orange-Nassau Historic Collection Trust atau SHVON atau Yayasan Koleksi Sejarah Wangsa Oranye Nassau, Kanti-Kanti yang merilis publikasi Conclusion and Recommendation of on the Freeform Investigasi, Kanti-Kanti ya. Atau dalam kesimpulannya merupakan kesimpulan dari rekomendasi atas investigasi provenance asal-usul objek-objek kolonial dalam koleksi Kerajaan Belanda. Ya, di mana dalam investigasi tersebut Kanti-Kanti terdapat ada lebih dari 1000 objek berlatar belakang kolonial yang berada dalam koleksi Kerajaan Belanda. Hasil investigasi juga menyebut bahwa sebagian besar objek dinyatakan diperoleh melalui pemberian atau sumbangan. Namun dengan demikian, laporan juga mengidentifikasi sejumlah objek yang keberadaannya diperkirakan tidak sah atau tidak adil karena berkaitan dengan hasil rampasan perang maupun tindakan militer pada masa kolonial. Ya, di mana objek yang disebutkan secara khusus antara lain ada senjata api milik Raden Intan dari Keratuan Darah Putih di Lampung serta perisai Aceh yang diduga diperoleh dalam ekspedisi militer Belanda di Samalanga pada tahun 1877. Sementara Kementerian Kebudayaan memandang hasil investigasi tersebut sebagai perkembangan penting yang dapat membuka peluang bagi penyelesaian berbagai persoalan warisan budaya masa kolonial secara lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Menteri Kebudayaan dijadwalkan juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia guna membahas tindak lanjut hasil investigasi dan peluang kerjasama dalam proses repatriasi objek-objek budaya Indonesia yang berada dalam koleksi Kerajaan Belanda. Dan beliau menegaskan bahwa upaya repatriasi merupakan bagian dari komitmen untuk mengembalikan memori kolektif bangsa, memulihkan warisan budaya dan memastikan bahwa benda-benda budaya yang memiliki nilai penting bagi identitas dan sejarah bangsa dapat kembali ke Indonesia.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditunjukkan."

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Rianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi di Jambi Siang Iko. Ya, ganti-ganti untuk kebersamaannya saya mengucapkan terima kasih banyak ganti-ganti ya, karena masih stay di sini di Pro 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti di mana masyarakat suku Tengger melaksanakan upacara adat tahunan yakni Yatnya Kasada sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widi sekaligus penghormatan kepada leluhur dengan mempersembahkan sesaji hasil bumi ke Kawah Bromo. Ya, di mana warga suku Tengger membawa sesaji saat mengikuti upacara Yatnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur hari ini, ganti-ganti ya. Di mana masyarakat suku Tengger melaksanakan upacara adat tahunan Yatnya Kasada sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widi, sekaligus juga penghormatan kepada leluhur dengan mempersembahkan sesaji hasil bumi ke Kawah Bromo. Ya, hal ini dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana, ganti-ganti hari ini di kawasan Kawah Bromo.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Marcus Rashford. Oh, yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak, apakah tarian sambar racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final, atau malah tersandung di tengah jalan?
1: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi di 49 menit waktu kita dari jam 13 siang, ganti-ganti ya. Iya, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana siang ganti-ganti di rumah pada saat ini ya. Mungkin ya lagi rebahan gitu ya, sambil scroll ya, sambil dengerin juga siaran per 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti kita ke satu informasi lain, ganti-ganti dari pelaksanaan ibadah haji di mana suasana penuh kehusukan menyelimuti Masjidil Haram saat ribuan jemaah haji melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan ya, ganti-ganti sebelum meninggalkan Mekah. Dan momen ini tentunya menjadi penutup perjalanan spiritual mereka setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan yang pastinya menurut informasi dan laporan dari kantor berita Arab Saudi hari Minggu kemarin bahwa arus jemaah itu terus memadati area Masjidil Haram ganti-ganti sejak Sabtu dini hari hingga larut malam. Dan banyak juga jemaah memanfaatkan waktu terakhir mereka di kota suci untuk beribadah lebih lama di sekitar Ka'bah. Ya, dan yang pastinya para jemaah terlihat mengelilingi Ka'bah sambil melaksanakan tawaf dan memperbanyak zikir serta memanjatkan doa serta melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Meski berasal dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda, ganti-ganti mereka tampak menyatu dalam suasana spiritual yang mendalam. Dan tentunya momen perpisahan dengan tanah suci itu juga diwarnai dengan berbagai ekspresi haru, ganti-ganti di sejumlah sudut Masjidil Haram. Iya, dan banyak jemaah yang mengangkatkan tangan untuk berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesempatan menyelesaikan ibadah haji. Iya, sementara sebagian jemaah lainnya memanfaatkan kesempatan terakhir untuk mengabdikan momen di dekat Ka'bah ganti-ganti sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tawaf wada, pihak berwenang Arab Saudi menerapkan sistem operasional terpadu yang mencakup pengaturan arus, pergerakan jemaah, pengelolaan jalur masuk dan keluar, hingga penyediaan layanan bimbingan, layanan lapangan, dan fasilitas kesehatan. Ya, dan suasana yang tercipta tentunya ganti-ganti di Masjidil Haram tidak hanya mencerminkan kuatnya nilai spiritual ibadah haji, tetapi juga menunjukkan kesiapan operasional dalam melayani jutaan tamu Allah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dan tentunya komitmen Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah pun kembali terlihat melalui berbagai fasilitas dan juga dukungan yang disiapkan untuk memastikan proses kepulangan berjalan lancar. Dengan berakhirnya tawaf wada, para jemaah kini bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah sambil membawa pengalaman, doa, dan juga kenangan mendalam dari perjalanan ibadah yang istimewa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Jambi Siang Iko.

0: maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Iya, gantian. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Di luar sana mendung kayaknya ganti-ganti ya, tapi itu kelihatan ya. Tapi enggak tahu nih beneran enggak sih di luar sana itu emang mendung. Ya, kalau mendung ya kita syukuri saja cuaca untuk hari ini ganti-ganti ya. Jadi untuk ganti-ganti yang mungkin kegiatannya ada yang di luaran walaupun libur ya kayaknya aman gitu ya, enggak terlalu panas ya.

Ya, ganti-ganti di satu informasi lain dan tentunya masih di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti di satu informasi lain yang saya ambil dari rri.co.id Tangerang, di mana PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia. Dan ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin hari ini, 1 Juni 2026, untuk mendukung konektivitas udara nasional. Ya, Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global dan besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik. Ya, dan dalam hal ini Robert berharap penyesuaian harga ini berdampak positif pada aktivitas penerbangan domestik serta mendukung pengembangan pariwisata nasional. Beliau juga mengungkapkan penurunan harga aftur dilakukan seiring tren harga energi global yang turun sepanjang Mei 2026. Karena menurutnya penyesuaian harga aftur dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan perhitungan yang mengacu pada rata-rata harga internasional dengan referensi utama Mains of Plate Singapore atau MOPS, Koroseni, mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, yakni Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan setelah ini nanti ada rekan Anur yang tentunya akan bersama di Pro 4 RRI sampai ke jam 8 malam ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita jumpa lagi besok insya Allah ganti-ganti di jam subuh dari jam 5 subuh ya sampai jam 10 pagi ya. Dan tetap semangat karena besok sudah harus beraktivitas seperti biasa. Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

0: Jambi Siang Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih bersama di Pro 4 FM 99,2 MHz. Tentunya pada sore Iko ya di Pro Dangdut. Dan juga ganti-ganti tentunya di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kita tentunya di Pro Dangdut di sore hari ini di Jambi Petang Iko. Ya di 0811-6707-8850 ganti-ganti di kebersamaan kita pada sore Iko tentunya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Yuk. Bro Dangdut. Iya, gimana kabarnya Bang Andi Cakra?
1: Sehatnya Abang siapa nih?
0: Anur. Iyo.
1: Balik yang kemana Bang Nur? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang penting Bang Nur.
0: Hah?
1: Sehat itu yang penting Bang Nur.
0: Iyo, betulnya.
1: Saya minta lagunya ini Bang Nur. Lagunya dari ini saja. Lagunya dari siapa ini?
0: Apa tuh?
1: Intan Ali.
0: Yang mana?
1: Kutunggu
0: di pintu surga.
1: Iya, jangan iya.
0: Dari siapa tadi?
1: Pintu surga. Intan Ali, Intan Ali.
0: Intan Ali.
1: Iya, iya.
0: Kutunggu di pintu surga atau ku nanti di pintu surga?
1: Iya, ku nanti di pintu surga.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam-salamnya.
1: Ya, salamnya pertama-tama buat nolikaku yang ada di Ternate, kalau di monitor tempat monitor sayang. Sehat dulu, hati-hati di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Semoga keluarga dalam lindungan Allah SWT.
0: Yo.
1: Ya. Semoga terhibur dengan lagu ini, Dika. Terus buatnya Bero, aduh Bero ini ngapo deh nih.
0: Nah, ngapo? Ngapo?
1: Tidur-tidur ayam.
0: Iya,
1: matanya melek, tapi tangannya masih nupuk bantai. Dia kesal sama aku nih.
0: Ngapo? Nggak boleh.
1: Senang nih nyagil Vero. Nggak boleh.
0: Iya, cagil terus.
1: Apalagi cemar.
0: Uy.
1: Buat besok jangan marah-marah Vero.
0: Salam-salam dulu ke Mbak Vero-nya, Bang Andi.
1: Selamat bahagia Vero. Semoga baik-baik saja.
0: Iya.
1: Naila, Ika, Emoksin, Bang Ajum, Bang Rudi, Setiawan, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bunda Yadi, Bunda Cila, Bunda Yadi Tergawi, terus buatnya Bunda Budi, Bunda Jemila, buat Amarkan, Bang Ujang Jembatan Umat, Bang Armi, buat Bang Nur,
0: nah.
1: Sehat selalu, salam sehat, salam bahagia.
0: Yo.
1: Semoga Allah SWT melindungi Bang Nur dari semua persoalan.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Nur, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ke atau di petang hari ke. Ya di 0811-6707-9920 tentunya ganti-ganti di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut kami.
0: Oh.
2: Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya
0: no? Alhamdulillah Bunda, gimana kabarnya juga?
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Kayak mana di sana Bunda?
2: Mendung-mendung panas.
0: Mendung-mendung panas?
2: Panas tapi mendung.
0: Oh, kayak es krim tuh. Ada coklat, ada vanila gitu. Campur.
2: Gado-gado kayaknya.
0: Iya. Gado banyak nian.
2: Gado banyak ya. Jadi apa loh?
0: Es krim tuh lah.
2: Es krim dua rasa ya. Vanila sama coklat.
0: Nah, itu dia.
2: Sama coklat.
0: Vanila coklat lah.
2: Vanila coklat ada ada mitam mitam kan coklatnya mendung kan.
0: Iya.
2: Lalu lagu Bunda Nur?
0: Lagunya apa Bunda?
2: Lagu Bunda modal dengkul.
0: Modal dengkul.
2: Di Rano Karno.
0: Tangan weh, lah ngapu dengkul.
2: Kan dulu kan ayah modal dengkul, aku ngapelnya.
0: Oh iya gitu. Dari siapa tadi?
2: Rano Karno.
0: Rano Karno, modal dengkul. Oke, dicari dulu ya bunda sambil salam-salamnya.
2: Tadi siapa Andi Cakra ya?
0: Iya.
2: Ah itu butuhin orangnya, yuk. Dia hobinya gue si Pero dia.
0: Oh.
2: Banyak Andi Cakra, Pero, Bang Abdul, Bang Rudi, ya, Bang Alini, Nadia, Ahmad Bakung, Ramlan, Nekli, Si Rusli, Jang Jembatan Mas, Jatuh Bang Juli, Bang JJ, Jatuh Mbak Andrea, Kakak Butet, Berampa Timura, Mama Asepnya juga, Buatnya Ajeng, Budi Sila, Ika Nyong, Wak Udin, Kadi CS dari si Kumbang, Tengah Babandu. Ada Anor?
0: Ada lagunya.
2: Terus tuh nombor kagak nih Romo Lamon nih Nur?
0: Hah?
2: Nombor si Romo Lamon nih. Terus kagak nombor kan? Nah belok-belok masalahnya.
0: Iya.
2: Hujan yang batal mas tadi siapanya Mang Aju. Buat siapa lagi? Banyak Pak Mo, saya selalu Pak Mo ya bersama Yana Pak Mo.
0: Amin.
2: Pokoknya Pak Mo mana Pak Mo tuh kayaknya baru abis infusan dia. Anu sama dulu ya.
0: Yuk.
2: Cuma aku sayang kan mau iya buatnya Cinta Palima. Buat semua ya.
0: Oke.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada siang hari Iko ya. Masuk kami di Jambi petang Iko, di sore hari Iko tentunya. Ya di 08116707 8850 tentunya ganti-ganti di sore hari Iko ya. 08116707 8850. Suka kami di 08116707 9920. Nah, halo, selamat sore.
3: Sore juga perdangdut.
0: Dangdutan you terbalik lah.
3: Gak apa-apa lah.
0: Iya, sesekali lah.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Amar?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Cuacanya panas.
0: Panas?
3: Iya.
0: Da campur aduk.
3: Enggak.
0: Oh, memang tok panas tuh lah.
3: Iya, panas benar lah.
0: Panas benar lah. Panas bedengkang tuh lah.
3: Hah? Panas Yo, kabar apa, Nur?
0: Alhamdulillah baik. Di sini.
3: Pindah kamar sampai ke.
0: Apa?
3: Pindah kamar sampai.
0: Iya, pindah kamar gitu udah.
3: Iya. Pindah kamar baru pula.
0: Iya. Oke, lagu kita apa?
3: Lagu apa ya?
0: Apa tuh?
3: Lagu Jimmy dah.
0: Jimmy ya? Jimmy?
3: Iya, Jimmy.
0: Jimmy yang mana?
3: Ada tuh yang dandut. Jimmy.
0: Hmm?
3: Ada?
0: Yang mana? Nggak tahu saya.
3: Tadi lah dulu.
0: Jimmy-nya nah. Pakai Y, I apa?
3: J.
0: Nggak, belakangnya tuh pakai Y atau I?
3: Itu bang tahu mungkin tidak ya.
0: Jimmy. Ya. M double. Apa ya. MCK?
3: Siko lah ya.
0: Ah. Tuh. Kayak mana?
3: Ketemu dak?
0: Ada.
3: Salam ya.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buat Anur Maci yang mungkin selalu buat sama kerupuk empat sama sore. Pokoknya baru di malam belimi Ika wawudinya kembali dia pun nama Mbak Asifah emangnya juga benar Ika Kabutet Abang Ija Bang Namrin Bang Ajung KDTN Nelly Badullah Basawan Mas Putra Pula Gijang Bang Musi Rusul juga Mbak Romlan Mbak Ani Cakara Binata Wanya Mbak Arni juga Ida Naila Ajung juga Wanya Mama Supri Bidu Sila Ida Nibu Nanya Tidna Yati juga Mbak Soria Nyahanda itu, Wanya Anita juga, Tina juga, Aurel juga, Cinta Palima, Wanya Andi Mungkin juga, Wanya Bang Ujang juga, Wanya Kisema, Bang Simon, Wanya semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Lagunya ditunggu ya.
0: Yuk.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar ya di Bakung sudah bergabung pada siang hari ko. Mas kami pada Jambi petang iko ya. Baik, ketika nanti kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Ya, selamat sore Ganti-Ganti, tentunya di Jambi Petang Iko, tentunya di Pro Dangdut, Dangdutan Yu di sore hari. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan Yu.
0: Yuk,
1: selamat sore, Assalamualaikum Mas Anwar.
0: Yuk, selamat sore juga Mbak Vero.
1: Iya, selamat sore yang satunya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik, lagi kerja.
0: Oh, gitu.
1: Cuacanya panas, Mas.
0: Iya, panasnya dari tadi siang ya.
1: Iya.
0: Tapi harus tetap disyukuri lah.
1: Iyalah. Mas, lagunya?
0: Lagu kita apa ini?
1: Jihan Audi. Pray kanan kiri.
0: Hah?
1: Pray kanan kiri.
0: Pray kanan kiri.
1: Ya, dari Jihan Audi.
0: Jihan Audi, pray kanan kiri. Dicari ya. Dulu ya, sambil sama-sama.
1: Ya. Buat mas-mas siaran pulangnya hati-hati, sukses selalu, sehat selalu. Buat yang udah masuk tadi, Bang Andi Catra dengan Dikanya, semoga sehat selalu. Buat Bunda Wati tadi yang lain, mantan bersore. Buat Bang Armi, Cinta Palima, Datuk Ijan, Cinta Martika, Ajeng, Aurel, Pak Udin juga sama sore. Di LC, Bang Ujang sempat. Bang Bujang Jembatan Mas, Jadi live ya di Jambila buat Ida, buat Bang Putra Pulau Pijang, Bang Putra Bertam, Bang Putra RTM juga, buat Ada, buat siapa itu, Bang Alfi Adi, Anita, Bang Adi CS, Bang Rahman Kansule, apa tuh Mas, Bang Ajum, Bang Pujat Kusuma, Bang Ing Simpul juga, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Alimin, Bang Abdullah, Mbak Nedia Pernama. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya ada?
1: Buat semuanya, Mas Anur, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti malam perempat siapa, Mas?
0: Tebak lah.
1: Mas Andre?
0: Nggak tahu. Tebak aja, nanti pantangnya aja.
1: Iya. Ya, jadi ditunggu, Mas, ya.
0: Yuk.
1: Mas, nanti pulang hati-hati, Mas.
0: Oke.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viru tentunya sudah bergabung di sore hari Ika. Halo. Selamat.
2: Halo.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Yuk.
2: Bang Ijal. Nur.
0: Alhamdulillah. Baik, ini Bang Ijal mana nih?
2: Bang Suduo.
0: Bang Suduo. Lama udah dengaran yo.
2: Iya ya.
0: Sama saya.
2: Salah kamar ini.
0: Hah?
2: Salah kamar tidak?
0: Tidak, betul lah kamar ini.
2: Betul lah ya. Kirain saya salah kamar.
0: Tidak, betul kamarnya. Takutnya salah kamar.
2: Sehat Nur.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana Bang Ijal?
2: Cuacanya agak-agak mendung nih.
0: Bang Ijal lah di rumah, ada apa masih di ini, Angsa 2?
2: Lah di rumah nih.
0: Oh, dari jam berapa, Bang? Apa di sana, Angsa 2?
2: Jam setengah 2 sudah mulai guyur lah, paling lambat jam 2 lah tutupnya.
0: Oh, jam 2 lah tutupnya, ada?
2: Lambat, iya.
0: Pergi jam berapa, Bang?
2: Pergi jam 4 kurang seperempat.
0: 4 kurang seperempat?
2: Iya.
0: Sebelum ini berarti? Sebelum sholat ya. Sebelum subuhan ya?
2: Sebelum sholat subuh belum, iya. Sholat subuhnya di pasar.
0: Oh iya. Oke. Lagu kita apa nih, Bang?
2: Lagunya Atas Nama Cinta, Leo Aldi.
0: Atas Nama Cinta, dari siapa tadi?
2: Leo Aldi
0: iya. Oke, dicari dulu nih salamnya Bang Ijal.
2: Iya, buatnya Nur, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu. Buatnya Vero tadi, buatnya Naila juga, buat Marudi, Kak Buset, Mbak Drea, Ketipa sama Emana juga, Adian Budesila, Budeselia juga ya, Mama Putri. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romblan, Bang Alini. Buatnya Putra Pulau Pijang, Cik Rusli juga. Buatnya Sina juga yang ada di Kampar, buatnya Mbak Anita juga. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Ada lagunya ya. Ya buatnya semua-semua aja lah, dan paket kecuali pokoknya.
0: Okay.
2: Kompak aja. Saya buatnya Ujang di Jembatan Mas juga. Tanuri juga. Beranur sama tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal ya sudah bergabung di Jambi Petang Iko tentunya. Di 08116707699020. Ya halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut yuk.
0: Ya, baru nak ngomong pro dangdut. Lah dijawab duluan.
3: Iya, dengan Vina di kantor ini Bang Anur ya.
0: Iya.
3: Sudah pindah ke sini ya Bang Anur.
0: Pindah kamar gitu.
3: Gimana suasana dan kabar Bang Anur?
0: Di sini di kawasan kantor nih kayaknya agak-agak mendung dah nih.
3: Iya, ada berkurang keriknya juga.
0: Di sana?
3: Sudah berkurang keriknya.
0: Oh, itu.
3: Iya,
0: okay,
3: tadi kering banget Bang Anur di sini.
0: Iya. Tapi sana ini enggak ada enggak hujan berapa hari ini, Mbak Vina?
3: Belum ada.
0: Belum ada?
3: Belum ada. Sebenarnya kemarin ada hujannya, numpang lewat
0: saja. Oh, numpang lewat gue.
3: Iya.
0: Permisi be dia. Heeh. Numpang lewat. Oke, okay, lagu kita apa nih?
3: Malam yang lalu.
0: Apa?
3: 4 malam yang lalu.
0: Hujan.
3: 4 hari yang lalu, iya.
0: Oh, oke. Baik, lagu kita apa nih?
3: Lagunya kita bikin romantis aja ya, Manut.
0: Lagunya apa?
3: Kita bikin romantis dari Malaga, kan?
0: Kita bikin romantis dari Malik ya?
3: Mala Agatha, iya, Mala.
0: Mala?
3: Iya, Mala Agatha penyanyinya.
0: Oke. Kita bikin romantis dari Mala. Dicari dulu ini sambil salam salam.
3: Iya, Bang Anur, yang lalu bertugas sampai tuntas. Semoga kita lalu lancar rezekinya Bang Anur. Buat yang tertentu dan siapa nih Bang Anur?
0: Tadi sebelumnya dari Bang Ijal Langso Duo di Pasar Langso Duo.
3: Siapa Bang Anur?
0: Bang Ijal.
3: Bang Ijal. Ya, terima kasih Bang Anur. Selamat sore Bang Ijal. Banyak Bang Ijul juga, banyak Bang Juli juga ada. Bang Ajum. Buatnya Bang Andrea, Bang Rangan, Bang Roli, Bang Amarkan, Bang Reda Sikumbang, Bang Wariana, Bang Simon, Bang Kadir CS.
0: Oke, kenapa tuh terputus tuh? Oke, baik pendengar semua, masuk kami kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada ya. Tentunya kita masih bersama di Pro Dangdut, Dangdutan yuk.

0: Ya udah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rehan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rehan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau?

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: Ya, selamat sore ganti-ganti tentunya di Jambi Petang Iko di Prodangdut 0811-6707-88920 tentunya di Prodangdut sore hari Iko. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan Mas Yo.
0: Yo.
1: Gimana yo?
0: Hah?
1: Indah ya?
0: Iyo, ngapo?
1: Indah lah.
0: Enggak boleh.
1: Tukaran gitu tempatnya.
0: Iyalah.
1: Jangan ya, ke sini. Yang satu ke sini gitu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Balik jalan lamun.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Ajeng?
1: Sehat, isi piring bantu dong.
0: Hah?
1: Isi piring bantu dong.
0: Cuci piring?
1: Iya.
0: Nyampe sana selesai. Iya.
1: Minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
1: Melanggar hukum.
0: Melanggar hukum?
1: Iya, Mas.
0: Enggak boleh.
1: Boleh, ha, sudahlah.
0: Melanggar hukum. Dari siapa tuh?
1: Dari siapa lah tuh, itu cuma.
0: Iya, siapa tahu aja salah pula.
1: Apakah aku telah melanggar hukum?
0: Melanggar hukum. Dicari dulu ya sambil salam-salamnya nih, Mbak Ajeng.
1: Aku enggak salah, Mas. Aku masih cuci piring, Mas. Lama buat semuanya aja lah, Mas ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya ada kan, melanggar hukum ada mas.
0: Yo po.
1: Oh no no.
0: ada.
1: Kalau mau semuanya mas atau budget mas ya.
0: Oke.
1: Harus berhati hati ya.
0: Yuk.
1: Kita
0: mau
1: jaga hati ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajeng tentunya sudah bergabung ya di sore hari Iko tentunya di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Dangdutan yuk Amur ya.
0: Hah?
1: Amur ya itu apa nih?
0: Kok tahu?
1: Kok tahu suaranya kira masa lagi bawa sama bunda.
0: Iya bunda Nadia.
1: Dari masa sama bunda ya.
0: Apa?
1: Dari masa sama bunda Nadia.
0: Lupa.
1: Ayo, lupa baru berapa minggu
0: langsung. Tapi ya, bunda, alhamdulillah bunda kayak mana?
1: Sehat.
0: Sehat juga.
1: Masih berapa lagu dah bunda?
0: Masih.
1: Berapa ya?
0: Hanura Halima yo.
1: Ya, salam buat semuanya
0: Bu Amir
1: ya, Bunda
0: laboratornya dekat dengan. Oh, oke.
1: Ada laboratornya masuk, jadi Bunda bisa ngeles. Betul buat Anur, tetap semangat. Untuk pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
1: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia ya, yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan bro.
0: Dangdutan yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Hah?
0: Ganta. Alhamdulillah. Dengan siapa nih?
2: Dari In Simpul ya.
0: In Simpul?
2: Iya.
0: Tahu enggak dengan siapa nih?
2: Ya Bang Anur
0: enggak? Iya. Pernah masuk enggak dengan saya yo?
2: Iya, nah, sering lah.
0: Iya, Bo.
2: Iya lah.
0: Entar.
2: Aku dua kali.
0: Jadi 3 kali itu.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sana kayak mana siang hari kok?
2: Iya. Minta lagu ini, Mas.
0: Hah, lagu apa?
2: Adu Buyung, Mas.
0: Hah?
2: Adu Buyung.
0: Adu Buyung?
2: Iya.
0: Adu Buyung, ya. Oke. Dari siapa tuh?
2: Dari Manis Manja Group.
0: Oh, oke. Manis Manja Group. Adu Buyung, Adu Buyung. Adu cari dulu, sabar. Lagi ngapain sekarang nih?
2: Di warung. Nah.
0: Jualan.
2: Jualan.
0: Oh, ya, moga laris manis. Amin.
2: Amin, amin, amin, amin. Amin.
0: Ada lagunya nih.
2: Ada.
0: Iya.
2: Iya mas, yang kirimnya untuk semua merek mas.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing ya, yang sudah bergabung. Tentunya di sore hari Iko di Jambi, petang Iko.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain

0: tidak baik untuk kesehatan. HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bersamamu ganti-ganti tentunya di Jambi Petang Iko dan juga Pro Dangdut di 0811-6707-8850. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Sebenarnya Hati Saputra Pulau Pisang. Cuma di sini ditulis Putra Pulau Pisang itu aja.
0: Oh, Bang Putra Pulau Pisang.
1: Ya, di Pro 1 Hadi.
0: Oh iya.
1: Lengkap di sana. Salam kenal Mas Anor.
0: Iya, salam kenal.
1: Tugas pertama kali di sini ya.
0: Iya, tugas pertama nih.
1: Mas Jerman pindah ke sana ya, Pro 1.
0: Iya. Balik asal.
1: Ya langsung. Langsung lagunya, Mas.
0: Lagunya apa?
1: Derita tiada akhir.
0: Dari Anita Dahlan. Derita tiada akhir.
1: Dari Anita Dahlan.
0: Anita Dahlan ya. Oke. Iya. Salam yo.
1: Salamnya buat teman-teman semuanya yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Riau. Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lagunya ada Mas ya?
0: Lagunya ada.
1: Dan terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siapa tadi? Bang Putra Pulau Kicang. Ya di 0811-6707-8850. Ketika nanti tentunya di sesi terakhir kita ya. 0811-6707-88. Oh, masuk kami 0811-6707-9920. Aduh, masih teringat di nomor sebelah ya. Ya di Pro Dangdut kita di sore petang ikau.

0: sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, baik. Dengan siapa nih?
1: Dari Bunda Yati.
0: Oh, Bunda Yati.
1: Siapa ya?
0: Iya.
1: Kalau namanya tuh, nomor Bunda dua ada situ tuh.
0: Tidak usah ditengok lah, kita tebak-tebak baik.
1: Pura-pura
0: lah. Iya, tengok-tengok, tidak usah ditengok namanya. Terbuka jadi mana? Sehat
1: lah ya.
0: Alhamdulillah, Bunda juga gimana kabarnya? Sehat lah.
1: Bunda mau minta lagu.
0: Lagu kita ngikut, Bunda.
1: Acuh, tapi tak acuh. Acuh, dengar.
0: Acuh? Satu lagu ben ya.
1: Kau acuh.
0: Hah? Acuh tak acuh?
1: Iya, acuh tak acuh itu.
0: Oke, baik.
1: Nah, tapi yang barusan masuk siapa tuh?
0: Tadi Bang Putra Pulau Kijang.
1: Ah, Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Putranya ada dua ya?
0: Iya, ada dua.
1: Satu putra di mana?
0: Putra di Pro 1.
1: Bukan, maksudnya biasa dia tuh dua ya.
0: Oh, enggak namanya Pulau Kijang memang.
1: Yang Moja tuh di mana?
0: Moja?
1: Ya.
0: Waduh, kurang tahu saya. Saya orang baru di sini.
1: Kurang baru. Begitunya mau hancur kali ya.
0: Iya. Oke, langsung aja nih salam-salam.
1: Selamat sore. Tadi dia samperin aku deh.
0: Samperin enggak ya?
1: Iya.
0: Iya udah.
1: Bilang gitu ngarep bilang. Iya, buat salamnya buat semua juga, buat semuanya lah aja yang
0: okay.
1: Yang masih sayang sama Bunda, terima kasih. Yang enggak sayang juga enggak apa-apa. Terima kasih. Yang enggak ingat juga enggak apa-apa ya, Maya. Ya okay. Buatnya kamu ya sama tuntas. Siarannya sampai selesai.
0: Oke. Okay.
1: Ntar pulangnya jangan belok-belok, lurus aja.
0: Belok lah, numbur nanti.
1: Ya udah, durasi nanti habis lagi waktunya. Oke, udah berapa tinggi ya?
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati ya sudah bergabung pada sore hari ini. Baik, ganti-ganti. Itu tadi ya penelpon terakhir kita sekaligus menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut Dangdutanyu di Jambi Petang Iko. Dan juga tentunya kita masih bersama ya di 99,2 MHz.

0: Rekan-rekan di kabar hari iko ada info di mana nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam melayani masyarakat. Rekan-rekan Wali Kota Jambi Maulana menegaskan nilai Pancasila harus menjadi pedoman tentunya bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan kantor Wali Kota, Kota Baru, Kota Jambi pada pagi tadi. Ya, Maulana mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai luhur bangsa. Nah, menurut dia, semangat gotong royong persatuan, keadilan dan pengabdian harus tercermin dalam setiap tugas serta tanggung jawab aparatur negara. Ya, nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Kata Maulana, ASN sebagai pelayanan publik harus mampu menunjukkan integritas profesional serta semangat pengabdian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ganti-ganti itu tadi dia di kabar Haiko tentunya di tetap bersama ya di kabar Haiko selanjutnya.
1: Pro 4 99,2 FM.
2: Jambi Petang Iko.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Berikut 10 pecatur Jambi akan berlaga di Jambi Chess. Jadi Jambi Chess kandidat turnamen. Ganti-ganti sebanyak 10 pecatur terbaik di Provinsi Jambi akan diadu kemampuan dalam ajang Jambi Chess kandidat turnamen yang digelar pada 1 hingga 3 Juni 2026 di Pavilion JBC. Ya, dari total peserta ada 6 diantaranya merupakan pecatur bergelar Master Nasional. Ketua Pengkrof Parcasi Jambi Mario Liberty Siregar mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet catur di Jambi sekaligus menciptakan persaingan yang sehat dan kompetitif antar pecatur terbaik daerah. Ya, dalam turnamen tersebut ganti-ganti para peserta tidak hanya dituntut unggul secara teknik permainan tetapi juga harus memiliki strategi matang, konsisten, serta ketahanan mental yang kuat. Nah, 6 master nasional yang akan meramaikan Jambi Chess kandidat turnamen yakni Sugianto Chin, Miduk Hatu Barat, Winarno, Rory Muldianto, Izhar Badafal, dan Sarmalindo Siringo-Ringo. Nah, Sekretaris Umum Pengprov Percasi Jambi ganti-ganti Ali Sabri menambahkan sejatinya Jambi memiliki 7 pecatur bergelar Master Nasional. Namun hanya 6 orang yang dapat ambil bagian dari event kali ini. Menurut Ali Sabri, turnamen kandidat catur tersebut direncanakan digelar 4 kali dalam sepanjang ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet. Ya, ganti-ganti itu satu informasi untuk ganti-ganti. Tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. 10 pecatur Jambi akan berlaga di Jambi Chess kandidat turnamen. Tetap bersama ganti-ganti di perompat 99,2 MHz.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya di Jambi Petang Iko. Dan juga terima kasih untuk kanti-kanti yang masih mendengarkan Pro 4 99,2 MHz tentunya di sore Iko. Dan juga di sore Iko kita ada informasi kembali kanti-kanti di mana 3 pemain Persita dipanggil timnas untuk laga uji coba Juni 2026.

Ketika tim memasuki periode Juni 2026, tiga pemain Persita mendapat panggilan tim nasional masing-masing, yaitu Hoki Caraka Indonesia, Pablo Ganet Kuena Kataliswa, dan Tamirlan Kazuabev dari Kyrgyzstan. Nah, Hoki Caraka masuk dalam skuad sementara timnas Indonesia. Arahan pelatih John Herdman untuk persiapan Piala AFF 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Skuad Garuda yang menjalani dua laga uji coba melawan Oman 5 Juni dan Ozambik 9 Juni sebagai persiapan menuju turnamen regional. Pablo Gane bersama Gwena Katalistiwa akan menjalani dua laga uji coba melawan Burundi 4 Juni dan Komoro 9 Juni di Marrakech, Maroko. Ya, pemilik total 56 caps ini sebelumnya tampil di Piala Afrika Desember 2025. Ia di musim ini mencetak 5 gol dari 31 penampilan untuk Persita. Tamirlan Kozubaev yang sempat absen pada Maret lalu akan kembali ke skuad Kyrgyzstan yang kini diasuh legenda Kroasia Robert Pronsicneki. Robert ditunjuk sebagai pelatih kepala sejak Desember 2025. Yo, ganti-ganti itu dia. Untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

Ya, ganti-ganti informasi kita pada sore hari, bermusik jadi cara kreatif menjaga mental sekaligus menciptakan peluang kerja.

0: Bermusik tidak hanya mencetak musisi, tetapi berpotensi menciptakan lapangan kerja dan peluangan usaha pelaku UMKM. Selain itu, sebagai sarana hiburan serta media untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Nah, pertanyaan itu dilayangkan Istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Maman Abdurrahman Tina Astari, usai peresmian dengan bermusik. Ia berkata bisa mengekspresikan diri, merilekskan pikiran, dan mengurangi stres yang ada di dalam diri. Tina menuturkan bila dari sisi pendidikan, potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari keberadaan sekolah musik. Sebab lanjutnya, berbagai kebutuhan dalam industri musik dapat melibatkan produk dan jasa dari pelaku UMKM di daerah, mulai dari bahan baku hingga perlengkapan pendukung alat musik. Kanti-kanti, tentunya untuk kanti-kanti satu informasi dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id, dan juga tentunya kanti-kanti untuk selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam. Tentunya sembari kita menunggu ganti-ganti di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan tarhim beduk dan azan maghrib.
1: Masih bersama kami perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, dan juga kaum muslimin dan muslimat, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, Jilid 5, halaman 158.

0: Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI Jambi.

Selamat malam ganti-ganti, tentunya kita masih bersama di Jambi Petang Iko. Dan juga di malam hari Iko kita ada informasi perkiraan cuaca, tentunya di mana perkiraan cuaca hotspot Provinsi Jambi Senin 1 Juni 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kapur. Peringatan dini nihil. Suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 92%. Arah angin timur hingga barat daya berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 1 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Forecaster Andoti Benedi Fajar diperbarui 1 Juni 2026. Ketika itu tadi dia info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi di malam hari Iko. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: Waktunya kentongan.
3: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah dan contoh penerapan Go Green yang dapat kita lakukan dalam upaya menjaga dan merawat bumi.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: Pro 4 FM, 99,2 MHz.

0: 99,2 FM Perempat Jambi. Kabar hari iku.
1: Ganti-ganti kabar hari iko di mana harga solar di SPBU Pertamina turun mulai 1 Juni. Ganti-ganti PT Pertamina Persero mengumumkan harga BBM atau bahan bakar minyak non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dex Lite turun mulai 1 Juni 2026. Berdasarkan informasi di laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta Minggu 31 Mei, Pertamina melakukan penyesuaian harga dengan bahan bakar minyak atau BBM. Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, harga BBM jenis Dex Lite CN51 turun dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 menjadi Rp23.000 per liter mulai 1 Juni 2026. Pertamina Dex CN53 juga turun menjadi Rp24.800 per liter dari yang sebelumnya Rp27.900 per liter. Akan tetapi BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 kembali mengalami kenaikan harga ke angka Rp20.750 per liter dari Rp19.900 per liter pada bulan Mei. Sementara itu Pertamina masih menahan harga Pertamax RON 92 di level Rp12.300 per liter. Begitu pula Pertamax Green RON 95 di level Rp12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800.000 per liter. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri atau Kepmen ESDM nomor 245.k/MG.01/EM.M/2022. Sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62K/12/MEM/2020. Ya, Kepmen tersebut mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Ganti-ganti itu tadi dia informasi di Jambi Kabai Iko, dan juga tentunya ganti-ganti tetap bersama yo di Jambi Petang Iko.
0: Jambi Petang Iko.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
2: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.
3: Jambi Petang Eko.

Ya, selamat malam ketiganti. Tentunya kita masih bersama di malam hari ko, dan juga satu informasi pastinya kami sajikan kembali untuk ketiganti.

0: Ganti-ganti laksan kuliner khas Palembang berkuah gurih. Ganti-ganti laksan akan maksami laksan menjadi salah satu kuliner khas Palembang yang hingga kini masih diminta masyarakat berbagai usia. Makanan tradisional ini dikenal memiliki cita rasa gurih karena disajikan menggunakan kuah santan berbumbu rempah khas daerah. Laksan dibuat dari adonan ikan dan tepung sagu yang dibentuk menyerupai pempek lenjer khas Palembang. Perbedaan utama terletak pada penyajiannya karena laksan disantap menggunakan kuah santan, bukan cuko seperti pempek. Dikutip dari laman resmi Karya Kreatif Indonesia, laksan merupakan makanan khas Palembang berbahan ikan dan sagu. Hidangan tersebut dikenal memiliki rasa gurih dan kerap menjadi pilihan menu masyarakat. Ganti-ganti satu informasi untuk ganti-ganti dapat Anda baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita ikuti lagu-lagu bernuansa Islam. Tentunya kita ikuti beduk dan azan Isya pada formasi pukul 19:21 waktu Indonesia Barat.
1: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Selamat malam ganti-ganti, tentu kita masih bersama di Jambi Petrong Iko di Formasi 1 Juni 2026. Satu informasi untuk Anda tentunya bagaimana teh susu Hong Kong merambah dunia. Ganti-ganti, Hong Kong memiliki minuman khas yang dikenal sebagai Hong Kong Milk Tea. Minuman ini merupakan hasil perpaduan pengaruh budaya Tiongkok dan juga Inggris. Teh susu Hong Kong dibuat menggunakan teh hitam yang kuat, kemudian dicampur dengan susu evaporasi atau susu kental. Hasilnya adalah minuman yang kaya rasa dan bertekstur lembut. Proses penyaringannya menggunakan kain khusus sehingga menghasilkan teh yang sangat halus. Teknik ini menjadi salah satu ciri khas minuman tersebut. Nah, teh susu Hong Kong banyak ditemukan di restoran dan juga kedai tradisional yang dikenal sebagai Cha Chan Teng. Tempat-tempat ini menjadi bagian penting dari budaya kuliner lokal. Baik, ganti-ganti, satu informasi untuk Anda tentunya ganti-ganti di Jambi Petang Iko.

Ya, terima kasih Ganti-Ganti untuk Anda yang masih bersama tentunya di Perempat 99,2 MHz di tentunya di Jambi Petang Iko. Dan juga Ganti-Ganti berakhir sudah tentunya di Hari Iko di Jambi Petang Iko di edisi yaitu hari Senin ya, 1 Juni 2026. Dan juga Ganti-Ganti nanti akan ada rekan Bayi Haki tentunya yang akan menemani Ganti-Ganti di Jambi Malam Iko dari formasi pukul 20 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama yuk Ganti-Ganti di Perempat 99,2 MHz dan juga saya Hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ritu mampu menghilangkan marah bahaya.
1: Tidak, Paman.
0: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
1: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
0: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
1: Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
0: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
1: Hah? Hah? Kok?
0: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
1: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
0: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
2: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
1: Wah, gimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
0: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
1: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa.

raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbang ini. Tapi... Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Abah, udah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
7: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Emang Cep, bicara dulu, kita masih di 88,4 FM, Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Spesial malam ini berdua, baru kali ini berdua sama Abbas ya.
0: Iya
1: ya. Tak rasa ya, Pak Manu ya. Lagi ada berapa tahun dia lagi? Ada 4 tahun, 3 tahun belum? Jalan?
0: Masuk, ya masuk 4.
1: Baru kali ini macam berdua dengan Abbas. Biasa seruangan kan? Masa seruangan segedung ya?
0: Segedung biasanya, tetanggoan gitu ya.
1: Iya.
0: Baiklah, kita masuk di program Belajar Sumba Berdendang. Cedolah, kita apa nih, ngangkat telepon juga?
1: Kita ngangkat telepon, terus ngangkat tema.
0: Ngangkat derajat.
1: Ngangkat derajat. Sama tau ada yang ngejob.
0: Ngobrol tentang apa?
1: Iya, kalau apa sepacak galo ya, mendengar. Dia suruh bersih ke gorong-gorong pacak.
0: Yang itu ya pokoknya ya. Baiklah, kalau itu kita angkat dulu telepon ya. Halo Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo Belajar Sumba Berdendang, Cik Abbas dan Cik Dola.
1: Dengan siapa nih?
2: Duit Maut, Ceknya Maut.
0: Duit Maut. Sama siapa ini? Cik Ita ya?
1: Cik Eli.
0: Oh, Cik Eli. Cik Ita.
2: Cik Abbas segala macam-macam.
1: Cik Eli.
0: Suara sama pula.
1: Nah kan, nah, ada anaknya kan? Suara.
2: Itulah buktinya kalau ini Eli.
0: Protes. Protes itu kan.
1: Iya.
0: Ayo Celi.
1: Pancasila ini. Pancasila. Apa yang tertanam dalam di pemikiran Celi? Wah, agak berat nih.
0: Mati.
1: Iya nih. Apalah Celi dalam kehidupan sehari-hari Celi?
2: Pastinya kalau bisa di jalan negara, Cik.
1: Iya, salah sikok lah.
2: Salah sikoknya yang pastinya persatuan,
0: Cik. Persatuan, ya?
1: Persatuan, bukan tolong-menolong.
0: Persatuan Indonesia.
1: Kalau kulo ini sering minta tolong terus kalau kulo.
0: Tolong, oi.
2: Ya, saling bantu-membantu.
1: Oh, itu,
0: bantu-membantu.
2: Yang pertama persatuan,
1: Cik. Benar, kalau di tempat kamu masih ada serekan di Ewangi?
2: Ada perbedaan kan persatuan itu.
1: Ya. Celi. Di Gandus masih ada adat mau kawinan di Kayuwangi.
0: Apa istilahnya manggung ya?
1: Iya.
2: Masih
1: dosen mana? Dosen mana?
2: Apa?
1: Dosennya mana?
2: Ini Sengirengi.
1: Oh, Sengirengi. Masih ya acara Jumat Sabtu sedekahan ini.
2: Minggu hari Selasa, Rabu tuh lah ramai.
1: Kaget dua hari Minggu acaranya. Selasa kebul ramai. Namanya udah selesai acara tuh.
2: Masak-masak
1: kuenya. Udah selesai namanya Selasa Rebu. Minggu, kaget lagi ngulang dulu.
0: Sebelum
1: Minggu. Minggu. Selasa kebulnya lah sudah mulai acara masak-masak. Lah selesai namanya.
0: Acara dulu baru masak-masak.
1: Iya, harus ditambahi sebelum hari Minggu tuh Selasa kebul rami.
0: Sebulan mulai rami. Tapi memang kalau di tempat kami masih, Cek.
1: Di mana?
0: Di lingkungan rumah. Ya rumah kami.
2: Masih.
0: Kalau lah sudah tetangga tuh buka tarub ya, sudah mulai. Nah, itu otomatis lah datang ya untuk ngerewangi.
1: Nah, itu.
0: Minimal motong-motongi saja.
1: Dosen mana? Di tetangga di Pelaju.
0: Tetangga di Pelaju.
2: Pertama tuh
0: raminya
2: Cik Abbas dari mulai masak bolu.
0: Nah kalau Cik Eli Dewa bagian masak apa? Apa bagian cicip?
2: Ini bagian makan juga
0: ya. Kan itu
1: masak banyu.
0: Laku sangko nih.
2: Masak banyu aku kali minum
1: Masak banyu gosong dulu.
0: Oh ini gosong.
2: Mana?
1: Ada yang sudah kebanyakan itu kan nguap.
0: Tinggal pancinya Pak.
1: Ya lah lagu apa Celi?
2: Lagu boleh lagu juga.
0: Boleh.
1: Boleh kan acaranya memang Sumsa Berdendang.
2: Harta mak dia semati. Harta mak dia semati.
1: Iya kalau Sumsa Berdendang itu Sumbaksel ya.
0: Iya.
2: Pastinya dong.
1: Oke. Okay.
0: Harta mak dia semati Pak. Iya. Kita siapkan lagunya.
1: Injak roti tuh anak tuh. Injak roti, minta roti tuh. Roti lebaran.
0: Minta roti.
2: Kirimnya untuk. Galau-galau
1: yang
2: di
1: Bengkulu. Oke. Galau-galau ya.
2: Melihat.
1: Iya, galau-galau ya. Spesial.
2: Maaf lah aku udah sempat ngirim-ngirim anak
1: pula tiru
2: galau.
1: Iya.
0: Yonian.
1: Kira-kira itu.
2: Untuk Cik awal yang cek dolar, yeah. Akor-akor
0: gitu. Bayu siap.
2: Jangan berebut mic.
1: Iya, karena Sumsel Belendang juga dapat cak ngirim banyak, cek kayak malam loh, wajah. Beda kenyang. Iya.
2: Yuk, dadah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berdemo udah itu.
0: Mulai.
1: Oh, demo masak.
0: Ayo yang masih nak belok dengan kita. Halo, belajar Sumba, Bedendang. Halo,
2: Sumsel Bedendang, Ki Abas dengan Ki Dola.
0: Iya.
2: Yang ganteng-ganteng.
1: Asyik. Puji siapa?
0: Cik Asmi. Hujan tak di sana, Cik Asmi?
3: Panas berengkang.
0: Panas berengkang. Oh. Ada yang jawab itu di belakang.
3: Pipas berada terasa lagi ni.
0: Ah, ada ngapa ni ya?
3: Beli batu batu es, batu es, kere. Ada sisa sirup dah buat.
1: Iya.
3: Kere ni bawa ke depan.
0: Iya
1: Jangan taruh pucuk pala batu es tu. Biar adem taruh pucuk pala.
3: Ah, kere je.
1: Bukan jangan taruh pucuk pala ya batu es tu.
0: Berkeringat dia kalau
3: yeah. Bentuk
1: itu
3: dibuat
1: ya. Oh, itu. Well, Cik, ini tema kita tentang kan momennya Pancasila. Ada kan di sila-sila pelajaran juga nih.
3: Tuhanan yang Maha
1: Esa. Ah, itu yang apa yang tertanam dia di pemikiran Cik Aspin, Sasiko bisa bilang.
3: Oh, masalah persatuan, gotong royong
0: masih di situ ya.
3: Ah, kalau yang bersatu tuh biasanya pas ke ada kematian, misalnya ada kematian masih datang kan ada rumah di masjid, ada rumah di mana ada kematian kan,
0: alhamdulillah
3: yang lah ibu-ibu bawa beras, bawa apa, mie, suuk,
0: bawa
1: dosen mana kamu cek?
3: Tadi pemilih ni lah.
1: Oh, di situ lah.
3: Nah, cuman kalau bawa kuih-kuih dah kasih lagi. Kalau siap di dosen kan masih ada yang bawa makanan-makanan.
1: Iya, bawa kerupuk. Aduh.
3: Sebab kami kasi, siap bawa ayam, kasih lagi.
1: Duit galau, pakai duit deh.
0: Amplop. Bawa beras ya.
3: Jadi mentah ibaratnya.
1: Tapi ada bawa pisau tak?
3: Hah?
1: Bawa pisau.
3: Pas hari ketiga, masa-masa untuk
1: nyewangi. Ngewangi ya.
0: Ngewanginya. Ya,
3: ngewangi. Biasa nih gua tuh siang itu kan dari pagi.
1: Iya.
3: Nolong masa-masa. Kalau yang tak pakai catering, kalau pakai catering kan sudah.
1: Iya.
3: Ngobrol ya.
0: Iya.
1: Ya jarang juga sih kalau di rumah catering.
3: Yang masa-masa itu.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau catering enggak jarang lah, karena mahal loh.
1: Ya kalau di gedung ya pakai catering. Kalau di rumah aja, Kang.
3: Iya. Tidak ada pula aja yang pakai barang nak praktis itu.
1: Iya, tidak galak kotor kan.
3: Ada cateringnya.
1: Tidak galak kotor tempatnya.
3: Ah, tidak galak repot
1: ibarat. Iya, iya.
0: Tidak tuh beli.
3: Ini alhamdulillah ibu-ibunya kompak.
1: Bagus.
3: Karena mencuci piring itu sambil selesai kan, namun nolong gawe.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Ya, paling malik-malik kalat
1: bet. Iya. Sambil ngerumpi lah dikit.
3: Nah, kopi apa makanan yang ada, rokok ada lah,
0: rami
3: lah
0: itu.
1: Iya lah ya.
3: Bapak-bapaknya rami, tiap gue kopi sama rokok.
1: Oke.
0: Dan yalah. Harup.
3: Ibu-ibunya nak rami, tiap lah makanan.
1: Nah, ya lah kalau itu. Nah lagu apa cek?
3: Itu.
1: Lagunya lagu apa? Sambil kita berkesan.
3: Lagu apa
1: leh?
3: Anak beranak
1: eh. Anak beranak.
0: Payu.
3: Ah, gula payu, gula payu.
1: Nah ganti. Gula payu, gula payu.
3: Ah, payu. Yo, yang minta je.
0: Payu kalau
3: cakap.
0: Okey.
1: Payu.
3: Apa? Ganteng katanya.
1: Oh, tahu dari mana ganteng?
3: Ah,
1: iyo.
0: Iyo. Asyik.
1: Suagu payu ni.
3: Ganteng idak je dah
1: lah. Ah. Uji gua enggak aku kan mirip Rapi Ahmad, makanya enggak ngaku Rapi Ahmad.
3: Oh.
1: Iya.
3: Mirip Rapi Ahmad.
1: Iya.
0: Bukan Andre Taulani, bukan.
1: Kan. Kalau Abbas mirip Primus.
3: Primus. Oh, lah lamunnya
1: dengar. Artis zaman bingin.
3: Zaman bingin.
0: Ya Allah, lamunnya itu.
3: Iya aja, ini sungguh-sungguh.
0: Iya.
1: Ayo.
3: Kita lanjut lagi untuk Abbas adalah
0: okay.
3: Sampai tuntas deh.
1: Iya.
3: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CS sama CS Medi.
1: Mamano.
0: Waitam kita sikok lagi.
1: Sikok lagi. Ya.
0: Oleh. Okay. Payu yang nak bayuk sama kita masih tunggu belajar yeah. Sumba Bedendang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek?
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Nah, ini Cek Siti nih.
2: Cirin
0: nih. Cirin lah.
2: Cirin suaranya.
0: Cek Siti di Talang.
2: Iya, Talang Nangko, KM 14.
1: Talang Nangko.
0: Talang Nangko.
1: Banyak Nangko.
2: Enggak, oh, Talang Lapo.
1: Oh, Talang Lapo.
0: Talang Nangko.
2: Di
0: mana Talang Nangko?
1: Kalau gue di lorong Talang Nangko itu.
0: Kalau jalan Nangko ada.
1: Iya. Oke, Cek, kita bahas mengenai Pancasila, Cek, ya. Kan tahu kan sila-silanya apa yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari itu.
2: Kalau kami ya, kalau itu persatuan di kampung ini ya.
1: Iya.
2: Kalau kematian itu membawa apa, baskom itu ditutupi dengan ini spray ya.
0: Spray.
1: Iya, taplak.
0: Taplak meja ya. Spray lebarnya.
1: Iya, pas buka jadi apa gitu. Sebesar lebar.
0: Sulap.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Terus kalau yang datang-datang ibu-ibu tuh bawa duit.
1: Saling bantu ya.
2: Bawa kopi. Yeah. Pokoknya lengkap bawaan. Ada tuh kalau juga kita mau nak nikah gitu ya. Bersatu, nah ada yang nih otak keberat satu kampil satu orang.
1: Maksudnya?
0: Ya, kan, sekampil kan. Banyak juga.
1: Sekampil loh.
0: Beras sekampil itu sekarung besar. Gitu kan? Hah? Sekarung besar sekampil.
2: Iya, bersatu dia kan otak keberat satu
1: kampil. Selawi kilo.
2: Ini 20 kilo itu.
0: 20 kilo.
1: Oh, 20 kilo sekampil.
2: Kayak ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih telur, Bapak
1: bersatu
2: dia.
1: Iya.
0: Jadi
2: keluarga, bukan keluarga,
1: mak
2: itu
1: galau. Iya. Sekampung ya.
0: Jadi meringankan yang punya hajatan lah istilah itu ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: sebenarnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi kita nak degawe gitu. Sudah mulai
0: masa-masa
2: jengkol, ya.
0: Nah, jengkol.
2: Buat keping gajah.
1: Oh, makanan.
0: Oh, makanan.
2: Terus sampai ke
0: H-nya
2: itu.
0: Hari H-nya,
2: ya. Iya. Tapi kasarnya di sini nih kampungnya itu. Jadi kalau tandanya yang sudah ngasih beras,
1: Biasa
2: sudah nikah itu masih banyak beras
1: burung
2: itu masih banyak.
1: Iya. Masih goyuk juga gitu.
2: Iya.
1: Oke, Cek, kalau gitu. Sama dengan yang lainnya tadi ya. Ternyata masih aduh rasa.
0: Tapi lebih. Lebih kebanyak ke persatuan itu dari pengamalannya.
1: Iya. Oke, lagunya boleh, Cek?
0: Lagu apa, Cek Siti?
2: Lagunya ini, Bella. Apa tuh ya? Wah, banyak banget.
1: Agak apa?
2: Minta, ini Bella, jangan lapu, Bella, kan?
1: Apa? Dari mana? Bangka apa? Jangan lapu mana?
0: Bujang lapu.
2: Bangka, Bella.
1: Bujang lapu, Bangka.
0: Ada Bujang lapu?
1: Ada.
0: Dari Sekayu.
1: Bangka.
0: Oh, yang Bangka.
1: Oke. Terima kasih, Cek.
2: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon, 3 lagu untuk galau-galau pendengar yang kita putarkan. Pak Cek Abas.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaan.

0: Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: program acara Sumba Berdenda. Dan langsung ini kayaknya di penghujung program dua baik. Kita ngomong menyapa sebentar, nak lagu apa dan enggak pacak kirim-kirim cuma spesial baik.
1: Oke, okay, baik ya. Kita angkat dulu. Halo, Belajar Sumba Berdenda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cek?
2: Jalur, Cek.
0: Putra Jalur. Lama kan belum makan malam.
2: Sudah,
0: Cek. Nah, ini baru kedengeran semangatnya, lemak.
1: Pecah lesu itu.
0: Kami lah ke sana ngantri nasi bungkus. Makan rame-rame gitu. Sebungkus rame-rame. Mana sih lagu apa itu?
2: Lagu Pangkalan
0: Ombak, Cek. Ini anak di penghujung program ya. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol ke poinnya, Cek. Ya.
2: Bandara
0: Sriwijaya.
1: Oke. Ayo.
2: Mengapa? Heeh.
0: Ya. Yuk. Makasih waktunya. Makasih, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Jalur yang luar biasa.
1: Putra Jalur. Belajar Sumba Berdendang.
2: Sumba Berdendang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sumba Berdendang benar, Cek. Sumba Berdendang. Ya. Kalau belajar Sumba nih, ini acara Senin nih.
1: Ya belajar Sumba benar.
0: Gitu.
1: Kita
0: ya?
1: Iya, giler.
0: Kira gitu?
1: Iya, memang.
0: Benar
1: belajar Sumba.
0: Oh, ya Allah. Kita lupa playernya, buat player katanya. Ya, dah, sudah.
1: Nama siapa nih? Cek Simon.
2: Dodong di Pusri.
1: Oh, Dodong. Cek Dodong di Pusri.
2: Punya.
1: Halo?
0: Oke.
2: Cuma hilang.
1: Baik, kita siap ke lagunya.
2: Temanya apa temanya?
1: Kalau menurut Cek Dodong nih, Pancasila yang bisa diterapkan di sila Pancasila yang bisa diterapkan di
2: sila
1: situ.
2: Sila ke-2 sama ke-5.
1: Sila ke?
2: Banyak.
1: Oke lah kalau Cek.
2: Ada pantun nih.
1: Bayu.
2: Buah kue ini buah pepaya.
1: Cakep.
2: Dari 7 ulu jembatan Ampera.
1: Cakep.
2: 1 Juni hari kelahiran Pancasila.
1: Cakep.
2: Ada Cek Dola, Cek Abbas, Afrika.
1: Bayu, siap.
2: Penutupnya.
0: Makasih dong ya.
2: Merdeka hari kesaktian Pancasila. Yang sambut bernyanyi pantun. Cek Dola, Cek Abbas, semoga saya selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita langsung.
0: Iya nih, lupa belajar Sumba.
1: Belajar Sumba, setiap senang kan belajar Sumba.
0: Kita masuk ke cerita rakyat tadi. Mohon maaf ya. Harusnya langsung nih. Iya, untuk pendengar di mana berada, mungkin di Sumatera bagian selatan Carowong jarang malam. Iya, oke. Okay.
1: Sumatera bagian selatan.
0: Pantes lah Abbas nanya tadi.
1: Ya, belajar Sumba Berdendang.
0: Iya. Oke, okay. Tapi maaf tadi ngomong kita legenda dulu, langsung ke belajar Sumba Berdendang. Ya.
1: Tapi itu sebentar be tadi.
0: Ya. Iya, untung lah ya. Oke lah. Kalau itu terima kasih ya.
1: Pendengar kita. Yang sudah kita angkat tadi dua penelpon, tapi ada yang WhatsApp kita sapa dulu. Cek Dola.
0: Iya.
1: Ada Riko dari Bengkulu. Di Tanah Patah katanya hadir kembali dari Kota Bengkulu. Lagunya kita hadir ke KGE di program berikutnya bisa. Karena kan lagu Sumatera ya. Katanya salamnya buat CLI Sisi dan penyiar.
0: Oke.
1: Okay. Yohan Wakdola, Abraham.
0: Ya. Terima kasih.
1: Lampung, yang di Lampung ada Edo, Mbak Jarwo. Abang Tampan,
0: ya.
1: Penyiar Leonardo Peri Jambi, ya. Amja Yusuf, pokoknya gagalun lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada Cek Amja Yusuf, nih, yang dari Jambi. Lagunya kita coba siap ke G, ya. Pokoknya untuk galau-galaunya salam-salamnya, mungkin lagi di jam 9 kita baca ke salam-salamnya. Baiklah, kalau Cek itu kita tutup.
0: Ya, kita lanjut ke di lagu-lagu Sumatera ya. Nah, jadi yang pengen meloan bisa melalui streaming kita di rd.co.id atau juga melalui air digital ya. Dan tentunya kita lanjut lagi ke program acara selanjutnya. Terima kasih untuk galau-galaunya.
1: Yuk.

0: Terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Hai Kanti-kanti ya, untuk kali ini saya akan temani Kanti-kanti di apresiasi budaya kita di budaya Batak. Tadi sudah kita ikuti di Belajar Sumba Berdendang ya, bersama Perempat Palembang. Mudah-mudahan Kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia tentunya. Baik, saya akan mengundang Kanti-kanti di apresiasi budaya kita di budaya Batak. Silakan bagi Kanti-kanti yang ingin berpartisipasi di 0811-6707-9920. Langsung saja kita akan buka. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Boy.
0: Siap.
1: Lagunya Hoholongan 2.
0: Hoholongan 2.
1: Siap, itu buat Kakak Butet.
0: Baik.
1: Cepat ketemu Kakak Butet ya.
0: Baik, amin.
1: Gue banyak Pak Mu juga, Pak Mu ya. Kemarin nggak SP Pak Mu itu lagi diimpus kayaknya.
0: Lagi diimpus?
1: Iya ada Pak Langnya, Pak. Bekas impusan ya. Iya, aku. Iya. Iya, stafnya cuma 24 jam, stafnya 2 hari.
0: Ada, emang ada ke rumahnya?
1: Belum sempat ke rumahnya.
0: Oh, ini. Belum sempat.
1: Iya ini, rencana mau pergi, rencana mau hari ini pergi kan? Cuman ada ini dulu yang paling jauh tuh dari Bugis dateng.
0: Oke.
1: Dari ini, dari Sulawesi.
0: Oh, jauh tuh dari Sulawesi. Jauh itu.
1: Ada Bang Baya lagunya Bang Baya?
0: Hoholongan 2 ada.
1: Iya. Salam Bang Baya.
0: Boleh silakan.
1: Deh, iya. Banyak.
0: Boleh silakan.
1: Dari A sampai Z ya.
0: Oh, insyaallah.
1: Dikira lebih banyak kan?
0: Banyak lah tuh.
1: Nah, melangkung semua-semuanya. Takutnya Bang Boy ada yang ketinggalan, kelupaan, ntar melaju dari senggol.
0: Oh gitu, iya.
1: Jadi enak hadirnya kan dari A sampai Z aja.
0: Iya, di jamak semuanya kena lah ya.
1: Bang Rudi, kenapa Bang Rudi tidak japri-japri saya Bang Rudi?
0: Malu, kenapa yo?
1: Iya Bang Rudi, kalau di japri sayanya.
0: Malu, kenapa yo?
1: Ini ada yang ngasih tahu Bang Boy, kalau itu saya nggak tahu juga nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ada yang ngasih tahu Bang Rudi, kata ini nggak ada Bang Rudi japri ke sini, bilang.
0: Oh gitu.
1: Bang Rudi nggak dianggap duduk lagi ya di sini Bang Rudi, awas Bang Rudi ya. Kalau ketemu aku tuh lagi ke Bang Rudi ya.
0: Eh jangan begitu ah.
1: Ya sebentar jadi Bang Boy. Bang Boy terima kasih ya.
0: Baik siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada saya di sini, di sana ada siapa?
0: Sama, ada saya juga di sini.
1: Gitu.
0: Siap. Semangat
1: banget kayaknya. Mulai-mulai ngaduk kopi sama air kayaknya.
0: Kan main.
1: Mulai-mulai ngaduk sama goreng apa goreng-gorengan.
0: Tebakannya selalu tepat bener emang ini.
1: Nah. Ngaduk ntar terlalu ngopi dia.
0: Aduh.
1: Gimana sana cuaca?
0: Cuaca di sini alhamdulillah cerah.
1: Cerah nanti kita berdua.
0: Iya
1: ya.
0: Dong.
1: Ya, kita di rumah Waudin di dalam terang, di luar gelap.
0: Iya, cuma pokoknya secerah kita berdua aja lah ya.
1: Iya, yang lain enggak usah, yang lain enggak
0: usah. Enggak usah, enggak usah diajak. Aduh.
1: Apa lagu ini?
0: Masih apa lagunya?
1: Anak Medan aja.
0: Anak Medan, siap.
1: Salamnya buat Ani sama Jainal aja langsung
0: oh,
1: aja ya.
0: Oke, siap. Ya,
1: Ani sama Jainal aja, yang lain gak usah.
0: Gak usah lah. Cukup Ani sama Jainal aja.
1: Kita berdua aja.
0: Aduh, masya Allah.
1: Jangan dua telepon kan gak jelas-jelas kan. Salam dari siapa tadi? Dari A sama Z ya.
0: Iya, sama Z baik.
1: Yang kedua dari Ani sampai Jainal.
0: Iya, nanti siapa lagi nih yang ketiga nih?
1: Makasih
0: banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Wak Udin. Luar biasa ya. Oke, semangat selalu ya. Jangan lupa diaduk lagi kopinya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Baik, sehat. Iya, mudah-mudahan di sana juga baik sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: Di sana cerah ya.
2: Ya, di sana gimana?
0: Sama dong. Saya mau ikutan ya. Mau ikutan cerah juga di sini.
2: Iya, selanjut hari malam ini.
0: Oke, siap Mbak Vina di kampar.
2: Rekas lagu daerah Sumatera ya Bang Weki.
0: Iya, Sumatera Utara.
2: Lagunya dari siapa aja Bang Weki? Dari ini dari Emilia Ramli dengan
0: Elia Ramli.
2: Emilia.
0: Oh, Emilia.
2: Emilia sama Sudi.
0: Emilia.
2: Judulnya Galesong.
0: Hah? Galesong.
2: Iya, Galesong.
0: Galesong ya.
2: Dari Emilia dengan Sudi.
0: Oke, Galesong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Semoga berhati kita selalu. Nanti rezeki ke keluarga, berkata-kata.
0: Siap.
2: Buat yang tadi ada Bunda Wati sama Pak Eman. Buat yang tadi ada Bang Udin di mana-mana ya.
0: Iya.
2: Buat yang selam juga buatnya Kak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Aulia, Mbak Nadia, Bunda Nadia sama Pak Alimu, buatnya Mbak Aurel, buat Mbak Anita di Pulau Soman, buat satu jubahnya Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Simon, buatnya Bang Dede Sukumbang, Bang Amarkan, Bang Andi Jakra Dinata, Bang Andi Muslim, Bang Ade Indra juga, buatnya Putra di Pulau Kijang, Bang Ajum, dan Bang Ujang juga, Bang Inju, buatnya Bang Indra juga ya. Buat Pak Ciru Sri Panja Yusuf, buatnya besok lagi Bunda Pangeran Cinta.
0: Iya.
2: Bunda Wati, udah ada Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, dan buat apa lagi ya, Mama si Kembar, Mama Sukri, Bunda Ibu Pari tadi Palu,
0: iya.
2: Mama si Kembar, Kang Ii, Bang Rusliadi juga ya kemarin ada.
0: Iya.
2: Buatnya Sita Dewa juga, dan buatnya Atok Kijen juga ya. Dan semua pendengar Pro 4 Jani yang lagi monitor misalkan sana-sana semuanya.
0: Siap.
2: Spesialnya buatnya Bang Bayaki yang bertugas sampai tuntas. Terima kasih Bang Bayaki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Malam.
0: Malam kembali. Malam kembali.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, masya Allah kabar baik, sehat.
1: Amin.
0: Iya, Kak Butet gimana kabarnya di sana? Baik sehat ya?
1: Amin.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Sudah. Ya.
1: Lagunya dari Rita Butar-Butar ada enggak?
0: Butar-Butar?
1: Iya.
0: Rita Butar-Butar.
1: Iya, apa aja di situ coba lihat.
0: Oke, kita cek.
1: Buli.
0: Iya.
1: Kok. Ya, Tasya masuk dong.
0: Masuk, Tasya sudah.
1: Siapa?
0: Tasya kan?
1: Iya.
0: Sudah.
1: Udah akhir
0: ya.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Udah akhir baru pulang dari sama Kak Butet.
0: Oke, mantap.
1: Terus buatnya. Oh, siapa ya?
0: Apalagi?
1: Mama Iqbal. Mama Asep.
0: Mama Asep.
1: Terus ada lagunya enggak?
0: Ada.
1: Apa coba?
0: Didia Rengkapi. Terus? Unang Gabusi Au. Sada Bulung, Batu Gantung.
1: Ulang Gabusiau.
0: Unang Gabusiau. Oke, okay, ya. Siap.
1: Berin. Sudah itu buatnya. Oh, Bu Desia, Laila. Ya. Terus buat.
0: Ya.
1: Buat. Padu batuk.
0: Iya.
1: Ada minum nggak di situ?
0: Ada.
1: Minta dong.
0: Iya, nih dikasih.
1: Terus buatnya, oh siapa ya? Yang kita pergi jauh itu loh.
0: Ya.
1: Toli ya.
0: Oh iya.
1: Ingat nggak kita pergi situ?
0: Ingat dong.
1: Iya dong, kita makan pempek kan?
0: Iya.
1: Rame-rame kan?
0: Iya benar.
1: Iya. Terus. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi ya, yo?
1: Bentar ya.
0: Siap.
1: Buatnya, cowoknya lah ya.
0: Boleh.
1: Buat, oh iya. Terus buat Berampat Timura.
0: Iya.
1: Buatnya Kang Eman. Terus buat Wak Udin.
0: Iya.
1: Buatnya itu. Siapa ya abis Wak Udin ada satu lagi rumahnya sana itu jauh.
0: Di mana tuh?
1: Lupa.
0: Nah, lupa
1: dah. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Sudah itu Rudi, Arman.
0: Iya.
1: Abang Arman siapa?
0: Enggak, Bang Arman siapa?
1: Nama abangnya.
0: Oh, Amri, Army.
1: Army Palu ya. Iya, terus ada Ki Semar.
0: Iya.
1: Udah masuk belum?
0: Belum.
1: Bagus. Iya. Terus ada siapa sih yang nelpon ya?
0: Iya, siapa?
1: Bentar ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, siapa ya?
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Oh, siapa tuh?
1: Gak lupa. Itu Sianu.
0: Sianu siapa?
1: Bye, bye.
0: Ya, siap.
1: Iya, buatnya itu. Siapa sih Dea? Bunda Dea ya?
0: Iya.
1: Terus Pak Ramlan.
0: Pak Romlan.
1: Terus suaminya siapa namanya? Bunda Nadia tuh suaminya.
0: Oh, apa namanya? Bang Alimin.
1: Lupa loh.
0: Iya.
1: Terus buat sengaja loh.
0: Iya loh.
1: Terus buatnya. Bujang ya, ada Bujang ya?
0: Bujang ya.
1: Iya. Ada Bu Pak D apa?
0: Pak D Ahmad.
1: Iya, terus ada lagi Pak D apa ya rumahnya di Bengku sana?
0: Di Bengkulu.
1: Siapa ya? Sarpani. Udah itu. Banyak lupa.
0: Iya.
1: Iya. Udah panjang kali loh.
0: Iya.
1: buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Bye.
0: Siap.
1: Sehat selalu juga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Salam keluarga ya, bye.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kak Butet ya, yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya semua kita mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu untuk Kak Butet bersama keluarga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu. Nanti kita sapa kembali ya, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Horas Kota Medan, parmusi nami di sororo akarong asia sambo, si panglimun sewampu, naeng manotor ning nangasida, atok parmusi nami, baik kamu masuk lagu Anak Medan.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Ya, luar biasa ya. Tak pikir tadi lagu India, rupanya lagu Tapanuli Selatan ya. Wah, kreatif ya. Mirip persis ya. Oke. Kembali kita akan sapa ganti-ganti di 0811 6707 99 920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Horas
0: abangku. Masya Allah. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan saudaraku juga di sana sehat ya.
1: Amin. Lagu apa rupanya malam ini?
0: Lagunya lagu Batak.
1: Oh, lagu kabutet ini ya.
0: Iya, betul.
1: Saya minta lagu ini dulu, lagu lagu Inang.
0: Ya,
1: dari Betaria ya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang.
0: Iya.
1: Ya, selalu panjang umur rezeki. Ya. Di sumber sama keluarga. Nona Dika, kakak mau bilang sama kamu Nona Dika, jangan kong buat telepon malam-malam. Dika, jangan kong buat telepon tengah-tengah malam. Iya. Datang buat telepon sibuk, kong marah-marah. Jangan begitu. Ya, adek.
0: Iya.
1: Bicara, tolong jangan bilang begitu. Tidak boleh.
0: Tidak boleh. Kong
1: buat telepon tengah malam itu. Terganggu pelajaranmu itu, kuliahmu.
0: Iyalah.
1: Jangan buat telepon untuk malam-malam. Datang buat telepon sibuk nomor, kong marah-marah. Egois. Iya, kalau kita sibuk dia marah.
0: Oke.
1: Dia buat telepon malam-malam kita di sini. Saya tidak ada jaringan Bang Haki.
0: Oh, payah jaringan sana ya.
1: Iya. Nona Dika, masukkan di WhatsApp nanti dibacakan. Kenapa dia terdulain bisa, kenapa dia tidak bisa? Tung dengan banyak alasan. Ya.
0: Oke.
1: Semoga terhibur dengan lagu ini. Kakak tidak marah sayang. Kakak sayang sama kamu. Kakak tidak marah.
0: Iya.
1: Kakak ingat kamu itu kuliah nanti belajar.

0: pun terganggu.
1: Betul.
0: Sakit nanti ha, nangis-nangis lagi merengek-rengek.
1: Mm-mm.
0: Nah, terus Ipero nguping lagi nih.
1: Iya, tahu ngapain dia nih.
0: Ngapain Mas Andi itu? Nyebelin Mas Andi itu. Sorry Pero, ya buat Pero sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya Mbak Pero ya.
1: Amin ya Allah.
0: Jangan marah-marah ya, kalau ada jam yang patah, jangan di bawah kursi. Kalau ada kakak-kakak yang salah, jangan lapor aku ke polisi.
1: Jangan.
0: Nanti kita ke Pak Polisi.
1: Asyarakat.
0: Terus akhirnya, Ageng. Ina Kamparia, Mama Kembar. Mbak Windy Lampung, Aurel, Naila, Ika, Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Bunda Yani, Bunda Demila, Mursin, Bang Rudi, Bang Agung, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Isemar, Amarkan, Bang Ujang Jembatan Emas, Bang Armi, Wak Udin,
1: Wak Udin.
0: Bang Ijal, buat semua saja ya.
1: Siap.
0: Buat Bang Aki, sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umurnya, dimurah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Semoga Bang Aki diberi kesehatan dalam keluarga, selalu dalam hidupkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah.
0: Dengar Adik Dika, jangan buat telepon tengah malam nanti Abang Mar nanti kekal, jangan.
1: Jangan.
0: Terima kasih. Iya, nanti sakit, pelajaranmu nanti susah.
1: Konsentrasi.
0: Iya, ini sudah akhir ini nanti susah itu.
1: Iyalah.
0: Terima kasih, bestiku.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Horas.
1: Horas.

0: Bang Andi Cakrawinata, luar biasa. Semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
0: Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya abang tuh?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Malam ini bisa tergabung di Horas ya.
0: Alhamdulillah. Udah lama ini ditunggu-tunggu ini.
1: Itulah.
0: Masya Allah.
1: Kita kecapaian ya.
0: Apa tadi karena disebut-sebut kali jadi muncul ini?
1: Mungkin lah begitu. Kata banyak yang nyebut. Banyak yang apa ya. Kila yang nyebut positif dan negatif. Gak tahu juga lah ya.
0: Iya.
1: Yang penting kita jangan memburuk sangka.
0: Betul, aja. Betul.
1: Oke, lagunya Mas.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Minta Biring-Biring, Mas.
0: Biring-biring.
1: Ya.
0: Oke.
1: Biring-biring. Yang baru turun apa? Bang Andi ya?
0: Bang Andi.
1: Oh, Bang Andi ya, sama Yayangnya sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Iya.
1: Oke, yang lagi so sweet ya itu ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat,
0: semangat.
1: Jangan tarik marah-marahnya, gak baik.
0: Akur-akur
1: selalu lah.
0: Siap.
1: Oke, buat Mbak Wati sama Imannya juga ya. Majukan sama Mbak Tuna juga.
0: Iya.
1: Putra RTM juga ya. Putra RTM sudah masuk?
0: Belum.
1: Belum, mungkin lagi tidur atau lagi nunggu antrian.
0: Iya.
1: Lamarkan Alimin, Ramlan, Bunda Nadia belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oke, buat Kak Butet tuh yang paling cantik juga ya sudah masuk tadi ya. Yang selalu, sukses selalu. Orang Kak Butet.
0: Iya.
1: Putra Pulau Kijang juga ya.
0: Iya.
1: Vero juga. Alimin Mukun, Hamzah Yusuf juga. Tadi ada Pina dari Kampar ya.
0: Iya.
1: Terima kasih juga samperannya. Sehat selalu, sukses selalu ya di situ. Bawati sama Imannya juga.
0: Iya.
1: Itu satu lagi buat semua Mas.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Tetap jaga kesehatannya.
0: Baik.
1: Sukses selalu, pulang ada itu nanti.
0: Baik, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu.

0: untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oras.
0: Apa?
1: Hah?
0: Tadi siapa ya namanya? Lupa saya. Lupa nanya namanya saya.
1: Dua.
0: Hah?
1: Undang-undang kawan lagi dia. Ya, wadawan bagi korban itu dapat ngelambah lagi.
0: Oh gitu.
1: Ya, udah habis baru.
0: Oke, mantap.
1: Iya, tadi Japri ya gua, ya.
0: Oke. Oke, siap. A.A. Eman.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Apa yang ada tuh, Bang?
0: Banyak nih, apa yang saya mau sebut ya?
1: Ya,
0: ah, yang di belakang tuh apa katanya?
1: Inang. Be.
0: Inang.
1: Ya.
0: Ya, siap. Ada.
1: Ada ya.
0: Ya, sampai, Pak. Oke, silakan.
1: Ya, buat Bang Rudi gemoy. Ya tambah gemoy deh.
0: Iya.
1: Makan lagi. Bakal lagi korban tambah gemoy ya.
0: Bukan main.
1: Ya. Itu buat kakak butek. Buat takmu ya.
0: Iya.
1: Ayah layo.
0: Alhoa
1: kamu udah cepat.
0: Iya.
1: Buat Aki Bra, Mama Mase. Baik Bar ya.
0: Iya.
1: Dapat tu Wahudin. Ijar kedua. Itu buat apa ni Bang Abdul lah masuk.
0: Bang Abdul belum.
1: Belum ya, itu belum. Monitor
0: itu. Monitor, ya, beliau monitor terus.
1: Iya, bentar lagi tutup toko
0: itu. Oh iya, jam berapa? Jam 10 ya, tutup ya?
1: Iya, ya, tutup toko Bang Abdul ya. Itu buat pera-pera ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Sekawan itu.
0: Iya.
1: Buat Samla.
0: Iya.
1: Buat ini. Ada siapa malu ya?
0: Iya.
1: Itu mama kembaru. Itu siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Banyak lah ini.
0: Banyak. Oh gitu.
1: Dua buat kakak lah bang ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, oke.
1: Ya, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Aeman yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Hujan di situ ya?
1: Enggak.
0: Lah, kok di sini hujan?
1: Benar.
0: Iya. Wah, ya. Harusnya saya geser ke situ hujannya ya. Oke, siap. Bang Kang Iing.
1: Oh.
0: Lagunya apa?
1: Minta lagu Butet.
0: Butet? Kak Butet diminta, Kak Butet. Oke, siap.
1: Taunya Butet ya.
0: Taunya cuma Butet aja ya.
1: Karena gue sedih kalau Butet ya.
0: Benar. Untuk
1: Dayu.
0: Oke, siap. Ada lagunya.
1: Ada.
0: Oke. Siap. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Semoga laris manis, Tanjung Kimpul dagangannya habis, pulusnya kumpul-kumpul. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur. Karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI, untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, masih kembali kita akan sapa di 0811 670 79920. Baik, kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Gimana Mang Ajum nih kabarnya?
1: Kabar baik,
0: Bang Iki. Kayaknya masih di luar kota ini.
1: Iya, masih di bukit.
0: Oish, mantap. Dingin di sana, dingin.
1: Dingin, kemarin pulang dari Padang. Lebaran di Padang kemarin.
0: Bang. Lebaran di Padang, balik lagi ke bukit.
1: Iya.
0: Di bukitnya ada keluarga ya?
1: Enggak, ini kena dengan bos.
0: Oke, mendampingi anu.
1: Iya.
0: Bos ya. Oke, iya, mantap, okay. Mantap. Oke, siap.
1: Minta laguan aja, bulan aja Bang Iki.
0: Bulan.
1: Iya.
0: Tahu aja sekarang lagi terang bulan ini.
1: Iya. Bagaimana hujan kayak di Jambi, Bang?
0: Di Jambi udah 2 hari ini cerah, Bang Ajum.
1: Ini udah 2 minggu belum ada hujan.
0: Di sana udah 2 minggu.
1: Iya.
0: Oke, di sini ada juga sih hujan-hujannya. Cuman 2 hari ini panas terus.
1: Ini dingin.
0: Dingin ya, enak dong dingin di sana.
1: Iya.
0: Namanya di bukit ya. Asli dingin. Ya. Oke, siap Mang Ajum.
1: Buat Bang Ito, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, ya ternyata masih di luar kota. Oke, masih menikmati suasana di daerah Bukit Tinggi. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Lo juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Ini kayaknya matanya masih merem kayaknya ini.
1: Kok tahu?
0: Iyalah, tua lah.
1: Dengar mengajim tadi?
0: Ini mengajim tadi,
1: bang.
0: Iya, orang lagi tidur di bangunan ya?
1: Di bangunan. Oh. Kok tua? Kapiro, masuk kapiro.
0: Atuh kapiro. Luar biasa.
1: Kita main terang bulan yuk.
0: Ayo, lagi terang bulan sekarang nih.
1: Itu tuh terang bulan ya?
0: Iya, emang di sana nggak terang bulan apa?
1: Enggak, gelap.
0: Oh, iyalah gelap, matanya belum dibuka. Matanya belum dibuka, jadinya gelap.
1: Yang miskol, selalu miskol aja.
0: Iya, selalu miskol aja.
1: Ini mungkin nampaknya tak ngirim-ngirim nih, matanya ngantuk nih.
0: Oke, tak apa-apa.
1: Minta anak Medan aja mas ya.
0: Hah?
1: Anak Medan.
0: Anak Medan sudah diputar.
1: Iya kak?
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Apa selain anak Medan? Kalau sudah diputar.
1: Apa mas?
0: Hah?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Inang aja.
0: Inang?
1: Yeah.
0: Inang pun sudah diputar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Apalagi oh. Yang lain.
1: Cariin abis itu tolong.
0: Ah, apa tuh?
1: Ini? Cariin.
0: Oh, cariin. Ini
1: apa?
0: Versinya yang dangdut apa yang
1: pop? Yang dangdut dong.
0: Oh, yang dangdut. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Mm-mm. Yang sedih apa yang ceria?
1: Yang ceria.
0: Oke, siap, tak siapkan kalau yang ceria.
1: Supaya jangan ngantuk.
0: Iyalah, yang ada nanti jingkrak-jingkrak.
1: Selamat joka-joka aja ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Ketemunya aja lah mas.
0: Siap.
1: Nak nerusin nih mas.
0: Iya, lanjutkan.
1: Mm-mm. Kak Pero, masuk Kak Pero.
0: Jangan bobok
1: baik.
0: Jangan.
1: Kakaknya ngomongin bobok.
0: Orang gak boleh bobok, yang kenal pampe bobok.
1: Yaudah ya mas.
0: Siap.
1: Pertolong hati-hati ya mas.
0: Baik.
1: Makasih mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Mbak Ajeng yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Mbak Ajeng kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas B?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Atu Bijan juga baik, sehat di sana bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca di sini cerah.
1: Sama di sini cerah juga.
0: Iya, katanya malam ini terang bulan ya.
1: Iya, bulannya gede banget.
0: Iya, karena pas tanggal 15 ya kalau nggak salah sekarang nih.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: 15 16 ya.
0: Halo.
1: Awas. 16
0: kalau nggak salah. Awas.
1: Minggu 14, Senin 15, Selasa.
0: Sekarang hari Selasa. Sekarang hari apa emang?
1: Selasa. Iya, malam Selasa ini.
0: Iya, malam Selasa bukan hari Selasa kan?
1: Iya.
0: Berarti masih hari Senin kan?
1: Oh, iyalah ya.
0: Berarti tanggal 15. Iya, pas memang tanggal 15 terang bulan.
1: Iya.
0: Bulan apa? Zulhijjah ya?
1: Iya, Zulhijjah itu.
0: Oke. Oke, siap.
1: Lagunya lagu apa nih, Mas?
0: Lagunya lagu dari Sumatera Utara, lagu Batak.
1: Lagu Batak ya?
0: Iya, yang dangdut ada, yang pop ada, yang jingkrak ada, yang sedih pun ada.
1: Yang jingkrak-jingkrak apaan sih?
0: Ah, ya. yang bisa joget-joget, yang bisa joget-joget.
1: Oh. Ayolah cari yang bisa joget-joget aja lah, oh, namanya gitu. Gak tahu juga.
0: Oh gitu, oke, siap kalau begitu.
1: Salam-salamnya dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, pertama buatnya Mas B, selamat tugas, semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Yang baru turun tadi Mbak Ajeng ya?
0: Iya, betul.
1: Baru bangun tidur mau ngelanjutin apa dia?
0: Iya, ngelanjutin tidurnya. Cuma minta lagu doang, tinggal tidur.
1: Buatnya Mbak Ajeng, selamat ngomong aja ya. Terus juga buatnya Mbak Vero.
0: Iya.
1: Buatnya Mang Ajum juga ya. Buatnya Mbak Wati, Mbak Emannya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ali Muksin.
0: Terus
1: juga buatnya Pina Kampariau ya. Terus juga buatnya Kisah Dewo.
0: Iya.
1: Buatnya Kisemar juga.
0: Kisemar.
1: Ya, buatnya siapa lagi? Buatnya Selamat Bungku ya. Pokoknya buat semua pendengar di perempat lah ya, salam terkecuali.
0: Siap.
1: Salam kompak aja semuanya, semoga dalam beratnya walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atuk Pijan yang sudah bergabung juga ya, luar biasa, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Di belakangnya Atuk Pijan masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Malam Om.
0: Malam kembali Tante. Pas kan pasangannya itu Om sama Tante.
1: Mas tunggu mas.
0: Iya. Iya, ditendang aja radionya itu.
1: Jangan
0: ya. Iya, iya benar, benjol harus ngobatin kita nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kabar Om Eki?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Tante.
1: Ya, Tante Tero juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Tante Tero yang ada di Trans Sumatera ya?
1: Hah? Teralah.
0: Lah emang di Trans mana?
1: Teran di hatimu.
0: Woi, luar biasa. Hatiku berdebar-debar.
1: Aja enggak jadi bobo.
0: Nah, kan? Orang lagi tidur di bangunan.
1: Orang bobo bisa nelpon.
0: Iya, kok bisa? Lagi tidur kok bisa nelpon?
1: Iya. Lagu apa nih, Mas?
0: Lagunya lagu Batak.
1: Lagunya yang musik Ungar Putar tuh nah.
0: Yang mana tuh?
1: Itu barusan tuh nah.
0: Nih.
1: Ya.
0: Lagu apa tuh ya?
1: Apa tuh?
0: Iya, saya juga bingung nih.
1: Ya itu Putar mas lagu pembukaan.
0: Oke, itu. Apa ya? Mungkin lagu apa namanya ini Melayu Delhi kayaknya nih.
1: Iya, kayak logat lagu India gitu ya.
0: Hah? Lagu India?
1: Ya itu kan kayak kan itu
0: mirip ya.
1: Iya
0: emang pengennya joget pengen denger musik ini nih.
1: Yang maksud aku kan versi Sumatera Utara.
0: Iya betul,
1: kayak logat India,
0: kayak India, kayak Melayu Delhi juga ya.
1: Putar itu mas ya.
0: Oke, tapi nggak tahu nih apa, pokoknya saya putar aja ya.
1: Iya putar aja.
0: Pokoknya mirip dikit nggak apa-apa lah ya.
1: Iya. Lagunya untuk Om. Om.
0: Oke.
1: Okay. Kan orang Batak manggilnya Om Tante.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Om Tante pada kayaknya.
1: Ntar mas ya.
0: Baik.
1: Iya. Salamnya buat mas.
0: Yep.
1: Mas siaran pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Untuk pulang mas.
0: Baik.
1: Kalau nggak dibukain pintu orang rumah, mampir ke transito aja.
0: Oh gitu, siap.
1: Pintuku selalu terbuka.
0: Iya, pintu yang mana nih? Yang atas, yang bawah, yang kiri, yang kanan?
1: Yang bawah.
0: Oke, kayak semut saya ini.
1: Salamnya buat Ajeng tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Bobo aja. Kalau popok jangan keluar gumong.
0: Oh, janganlah. Nanti jadi Indonesia Raya.
1: Udin juga. Jadi Datuk Pijan juga ya, sehat selalu. Buat Mang Ajum juga.
0: Siap.
1: Popon mas kok kayak rada-rada ngantuk.
0: Oh, gitu.
1: Iya, itu Datuk Pijan.
0: Oh.
1: Datuk Pijan apa?
0: Ah. Iya, Datuk Pijan.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Yang jauh tuh, entah siapa.
0: Yang jauh.
1: Mang Ajum.
0: Oh, Mang Ajum.
1: Iya, kayak lagi, ngantuk gitu.
0: Lagi kedinginan, lah, udah di bukit.
1: Kalau jauh sih.
0: Iya.
1: Jadi ngantuk dia. Udah masuk tadi lah ya.
0: Siap.
1: Amar apa-apa pokoknya.
0: Baik.
1: Buat Mang Andi Cakra juga.
0: Siap.
1: Siapa sih, Ma? Kampar Riau. Bang Rudy juga tadi ya masuk ya.
0: Ada.
1: Buat Aiman dengan Mbak Wati juga selamat malam.
0: Siap.
1: Pokoknya buat semuanya Mbak itu Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Mas lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Lagu tadi Mas.
0: Baik, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Om.
0: Iya, malam kembali Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Mbak Vero masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Hakim?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya kapan jadi semut?
0: Iya, itulah saya jadi semut. Aduh, Masya Allah.
1: Aku langsung masuk dengan ceritanya. Iya. Semoga aku bintang yang dibawa kan?
0: Iya, semut wow. Saya jadinya. Aduh.
1: Jadi semut ya?
0: Aduh, luar biasa.
1: Ada istimewa, Pak Hakim.
0: Itu dia.
1: Aduh.
0: Ini... baru dengar lagi suaranya Bangku nih.
1: Adalah.
0: Pulang kampung apa?
1: Tidak.
0: Oh, enggak.
1: Monitor lah.
0: Oh. Monitor.
1: Lagu apa kita nih?
0: Lagunya lagu dari Sumatera Utara.
1: Lagu Sumatera Utara?
0: Iya, lagu Batak.
1: Ayo ke Melu be lah.
0: Melu be. Siap kalau begitu.
1: Salam terbaikin malam tugas. Semoga sukses selalu. Ke Pero tadi buka keluar-keluar pintunya Pero.
0: Iyalah.
1: Supaya tidak jadi semut. Pintu yang bahaya dibuka tuh.
0: Aduh.
1: Aduh Pero. Buat dapat tadi Haji, ada ajang masuk ya?
0: Iya, ada ajang masuk.
1: Ada ajang. Ada siapa yang di Kutai Kertanegara, Pak Abdul Rahim.
0: Betul.
1: Ya. Abdullah masih belum Abdullah?
0: Abdullah belum.
1: Abdullah,
0: Pak
1: Ajum, Amarkan, ya,
0: yeah.
1: Andi Cikrawinata, Kusli, Tegugan, Pengeran Cinta Lesbos Putra Jambi itu ya, buat Putra Sana Harhab, Buat Setiawannya, apa kabar Setiawannya?
0: Iya, kemana nih udah lama nih?
1: Mana, buat Adik Indra juga, udah lama juga ya?
0: Iya, betul.
1: Pak Kusumar, buat Mama Supri Tanjung Katung, Anita Soetoman, Alfiadi, tanya tim Alfiadi itu ya?
0: Iya, Alfiadi, Bang Alfiadi.
1: Kabar Alfiadi, buat Nadia Purnama sama Alinin, Pemegang Tunas Muda, buat semua mulai ya.
0: Siap.
1: Buat apa ya, Hakim, malam suka sukses selalu, hati-hati di pintunya ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, selamat malam Horas.
0: Horas, selamat malam kembali.
1: Apa kabar Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bang Ramlan sendiri apa kabar tuh di sana?
1: Baik, sehat itu.
0: Alhamdulillah, akhirabil alamin.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Hujan di sana ya?
1: Enggak, cuacanya gerah.
0: Oh, gerah ya?
1: Ya.
0: Kalau ada bulan berarti enggak hujan lah ya.
1: Ya enggak hujan
0: mungkin. Malam ini pas sama tanggal 15 ini.
1: Ya tanggal 15 dalam bulannya lah.
0: Terang bulan, malam terang bulan purnama. Jadi bulan purnama ya. malam bulan purnama gitu.
1: Malam bulan purnama.
0: Oke, siap Bang Ramlan.
1: Lagunya ikutan aja lah.
0: Gitu. Oke, siap kalau
1: yang
0: gitu.
1: Yang penting ada persia untuk barang itu yang ada lagunya itu.
0: Oke. Ya. Oke.
1: Mau salam yo.
0: Baik, silakan.
1: Salam buat Mikey, selamat malam, selamat tugas mengemas lagu juga ada.
0: Iya.
1: Tadi ada Bang Gede juga ada.
0: Iya.
1: Ada juga Vero tadi ya.
0: Baik.
1: Oh, namanya dibuka pintunya tadi ya.
0: Iya, ke pintunya. Bawa benar.
1: Ada juga ada cengkar di cengkar binata juga tak.
0: Iya.
1: Ada bang bang apa siapa tu bang Rudi ya. Bang Rudi sudah masuk.
0: Bang Rudi sudah.
1: Oh bang Rudi sudah ya. Ada juga siapa tu Mbak Yani juga tak.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Amarkan, Bang Ali bin dengan dia pun namanya tak.
0: Iya.
1: Ada juga tadi Ajeng yang sama tu ya.
0: Iya ada.
1: Ada juga Bang Alfiadi juga. Ada. Ada juga siapa ni? Pina yang terkampar.
0: Iya betul.
1: Yo ada juga siapa lagi? Abdullah belum masuk ya?
0: Ada.
1: Ya ada juga Bang Ihun juga. Ada.
0: Iya.
1: Buat ada pinjau Pina yang buat teman-temannya lagi tu.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Karena untuk apresiasi budaya kita malam ini kami cukupkan sampai di sini. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Prompat Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Para musim nami di son arong lagu permintaan sian anak rantau. Alana ngaso mal nasida mabige lagu dangdut atok permusik nami baik kau maju lagu Abang Ganteng.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Untuk ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam. Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan tentunya ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda dan lancar, selamat sampai tujuan, bisa berkumpul bersama keluarga. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang tugas malam, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, tetap semangat tentunya dalam menjalankan tugas Anda. Nah, untuk ganti-ganti juga yang saat ini sedang berniaga, yang ada di seputaran Kota Jambi dan sekitarnya ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik. Juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, oke, tetap semangat juga ya. Semoga selalu aman dan kondusif, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali dan cek kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, juga kendaraan Anda ya. Dipastikan aman tentunya. Baik, masih kembali kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat. Masih bersama Perempat Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Selasa di 2 Juni 2026. Kanti-Kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Saya percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengatakan bahwa hasil investigasi independen terhadap objek berlatar belakang kolonial merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sejarah.

Iya, dan beliau menjelaskan Yayasan Koleksi Sejarah Wangsa Orange Nassau merilis public conclusion atau yang biasa disimpulkan dengan kesimpulan dan rekomendasi atas investigasi provenance asal-usul objek-objek kolonial dalam koleksi Kerajaan Belanda. Dalam investasi terdapat lebih dari 1000 objek berlatar belakang kolonial yang berada dalam koleksi Kerajaan Belanda. Hasil investigasi juga menyebutkan sebagian besar objek dinyatakan diperoleh melalui pemberian atau sumbangan. Namun demikian, laporan juga mengidentifikasi sejumlah objek yang keberadaannya diperkirakan tidak sah atau tidak adil karena berkaitan dengan hasil rampasan perang maupun tindakan militer pada masa kolonial. Objek yang disebutkan secara khusus tersebut diantaranya adalah senjata api milik Raden Intan dari Keratuan Daerah Puting di Lampung, serta perisai Aceh yang diduga diperoleh dalam ekspedisi militer Belanda di Samalanga pada tahun 1877. Kementerian Kebudayaan memandang hasil investigasi tersebut sebagai perkembangan penting yang dapat membuka peluang bagi penyelesaian berbagai persoalan warisan budaya masa kolonial secara lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Menteri Kebudayaan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia guna membahas tindak lanjut hasil investigasi dan peluang kerjasama dalam proses repatriasi objek-objek budaya Indonesia yang berada dalam koleksi Kerajaan Belanda. Beliau juga menegaskan bahwa upaya repatriasi merupakan bagian dari komitmen untuk mengembalikan memori kolektif bangsa, memulihkan warisan budaya, dan memastikan bahwa benda-benda budaya yang memiliki nilai penting bagi identitas dan sejarah bangsa dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, langkah ini penting sebagai bagian dari upaya memulihkan keadilan sejarah dan memperkuat hubungan baik antara Indonesia dan Belanda. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya, hari kedua di bulan Juni 2026. Ya, dan seperti biasa tentunya kami menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi dan juga ada lagu pop Indonesia Kanti-Kanti di Halo Jambi edisi hari ini, hari Selasa di 2 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri, tapi saya juga ditemani sama Bang Brian Kanti-Kanti ya, di Perempat RRI Jambi pagi ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. 21 menit Kenti-Kenti dari jam 6 pagi. Semangat pagi buat semuanya ya. Karena yang pastinya hari ini buat yang libur-libur-libur itu harus masuk kantor lagi Kenti-Kenti ya. Harus beraktivitas lagi seperti biasa Kenti-Kenti ya. Jangan nyambung lagi nih liburnya. Karena sudah terlalu panjang ya. Nah, kembali ke aktivitas rutin Kenti-Kenti. Semangat pagi buat semua dimanapun ya, baik Kenti-Kenti yang aktivitasnya di luar kota ataupun di dalam kota Jambi. Iya, dan banyak informasi kami hadirkan Kenti-Kenti, salah satunya saya ambil dulu dari rri.co.id Jakarta. Bagi Kenti-Kenti yang suka film horor, Kenti-Kenti di mana film horor Monster Pabrik Rambut itu mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya budaya kerja berlebihan, dan isu ini tentunya dikemas lewat pendekatan fantasi dan juga body horor yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin ini. Iya Kenti-Kenti, dan Edwin juga menjelaskan bahwa film horor sejak awal memang kerap digunakan sebagai medium kritik sosial. Karena menurutnya ketakutan dalam film horor itu lahir dari keresahan manusia terhadap situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Beliau juga mencontohkan film-film klasik seperti misalnya Dracula sampai ke Nosferatu yang muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial pada era revolusi industri, Kenti-Kenti ya. Nah, dari sejarah film horor pun lahir karena ketakutan-ketakutan yang muncul dari keseharian, Kenti-Kenti ya. Nah, sementara film itu sendiri, penulis skenarionya yaitu Eka Kurniawan menyebutkan bahwa ide dari film ini lahir dari keresahan terhadap realitas kerja yang dekat dengan masyarakat. Dan dia bersama Edwin sejak awal ingin sekali membuat film horor yang tidak bergantung pada mitologi atau sosok gaib, Kenti-Kenti, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari.

Iya, dan masih menurut Eka, ganti-ganti aktivitas rutin seperti bekerja, kemudian lembur, sampai interaksi manusia dengan benda-benda di lingkungan kerja bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, proses produksi wig dan juga suasana pabrik dalam film menjadi medium untuk menggambarkan rasa takut tersebut. Dan beliau juga menjelaskan bahwa benda-benda yang muncul di film sengaja ditampilkan untuk membangun ketegangan visual. Karena menurutnya benda-benda dalam proses kerja tidak hanya membantu manusia bekerja, tetapi juga menghadirkan rasa takut dan tekanan sendiri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Yang pasti saya senang sekali masih bisa bersama di Perempat RRI edisi hari kedua nih. Sudah sampai di hari kedua ya. Tapi tidak lama akan terasa seperti sudah masuk ke pertengahan. Ke pertengahan bulan. Ganti-ganti ya. Tapi ya namanya waktu ya. Ganti-ganti pasti cepat sekali berlalunya.

Ya, Kanti-Kanti, dan di satu informasi lain, Kanti-Kanti, di mana Kementerian Kebudayaan memperingati hari lahirnya Pancasila 2026 dengan mengedepankan peran Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa sekaligus pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang. Dalam hal ini, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan bahwa Indonesia telah melewati berbagai ujian sejarah, kolonialisme, kemudian juga konflik ideologis, krisis ekonomi hingga tantangan geopolitik, dan juga perubahan global yang semakin kompleks. Iya, dan beliau juga melanjutkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang membimbing arah pembangunan nasional, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan geopolitik, dinamika ekonomi global, hingga perkembangan teknologi yang semakin cepat. Iya, dan beliau juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki konsistensi dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif, serta memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai program prioritas. Selaras dengan tersebut, Kanti-Kanti, pemerintah juga menggagas pembangunan sumber daya manusia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, agar kemajuan nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?